Pelaksanaan piawaian perkahwinan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf dijangka memperkemas serta menyeragamkan pelaporan keuangan institusi agama sekaligus memberikan gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana kepada pembayar zakat dan masyarakat. Akaunten Negara Nasran Omar berkata, piawaian yang digunakan Jabatan Akaunten Negara Malaysia JANM itu menjadi panduan dalam penyediaan laporan keuangan tahunan institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Menurut beliau, pelaporan secara lebih terperinci dan seragam membolehkan maklumat berkaitan pengurusan serta penggunaan dana disampaikan dengan lebih jelas kepada masyarakat. Katanya, pendekatan berkenaan juga penting dalam memperkukuh keyakinan orang awam terhadap pengurusan dana yang diamanahkan kepada institusi agama. Dalam pada itu, JANM berharap piawaian tersebut dapat digunapakai oleh Majlis Agama Islam Negeri, Lembaga Zakat dan institusi wakaf dalam penyediaan laporan keuangan tahunan masing-masing. Peluncuran piawaian perkahwinan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf dijadual berlangsung esok sebagai usaha memperkukuh keseragaman pelaporan keuangan institusi agama di negara ini. Masyarakat perlu mengurus keuangan secara berhemah dan meningkatkan kemahiran bagi mendepani tekanan kos sara hidup serta memastikan pendapatan kekal seiring dengan perubahan ekonomi dan keperluan pasaran pekerjaan. Pakar keuangan Profesor Madya Dr. Muhammad Idil Abdul Syukur berkata, peningkatan harga barangan, makanan, perumahan dan pengangkutan merupakan antara keadaan yang lazim berlaku seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bagaimanapun katanya, masyarakat perlu membezakan antara faktor makroekonomi yang sukar dikawal dengan aspek keuangan. Menurutnya, antara langkah yang boleh dilaksanakan termasuk mengawal perbelanjaan mengikut kemampuan, mengelakkan hutang yang tidak diperlukan dan membina simpanan kecemasan sebagai persediaan menghadapi keadaan tidak dijangka. Dalam pada itu, beliau menyarankan golongan pekerja meningkatkan kemahiran atau upskilling bagi memastikan keupayaan mereka kekal relevan dengan perubahan keperluan pasaran pekerjaan. Mengulas isu pengangguran dalam kalangan belia dan graduan, beliau berkata perancangan awal penting sebelum memilih bidang pengajian di institusi pengajian tinggi. Katanya, pelajar perlu meneliti permintaan industri dan prospek kerjaya termasuk mempertimbangkan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokal nasional TVET serta kursus yang mempunyai kaitan dengan keperluan pasaran. Beliau turut menekankan peranan institusi pengajian tinggi dalam memastikan kandungan pengajian kekal relevan dengan keperluan industri termasuk menerusi semakan silibus secara berkala. Katanya, pelajar juga perlu bersikap proaktif dengan membuat kajian mengenai prospek kerjaya dan keperluan pasaran sebelum menentukan bidang pengajian bagi meningkatkan kebolehpasaran selepas tamat pengajian. Kesedaran mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP perlu diterapkan seawal di peringkat universiti sebagai persediaan mahasiswa sebelum memasuki alam pekerjaan. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Malaysia, Insinyur Teknologi Hajah Hazlina Yun berkata, budaya KKP merupakan tanggungjawab bersama yang perlu dipupuk dalam semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia. Beliau berkata demikian pada Karnival Kesihatan Pekerjaan peringkat Negeri Kedah 2026 di foyer Perpustakaan Sultanah Bahiyah Universiti Utara Malaysia UUM Sintok hari ini. Menurutnya, aspek KKP turut merangkumi kesejahteraan fizikal, mental dan sosial serta pengurusan risiko psikososial di tempat kerja selaras dengan aspirasi Plan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHMP 2030. Sementara itu, Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamed berkata, pendedahan awal KKP membantu mahasiswa membina kefahaman dan menyesuaikan diri dengan budaya kerja selamat apabila memasuki alam pekerjaan. Karnival anjuran JKKP dengan kerjasama UUM itu menghimpunkan peserta pelbagai peringkat umur menerusi aktiviti interaktif dan perbelajaran berasaskan pengalaman berkaitan keselamatan serta kesihatan pekerjaan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ibu anda.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Selamat datang ke Negeri Kedah.

0: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026. 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa, Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai, no?
1: Mai ramai-ramai, no? Okey, baik, untuk anda itu dia cerita sebentar tadi untuk Negeri Kedah Darul Aman. Tapi cerita untuk hari ini lain punya ceritanya yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih sekali lagi rakan-rakan kita yang setia bersama kita di TikTok Kedah FM. Di rumah biru kita untuk waktu ini. Terima kasih Zamawi Sulaiman. Hujan-hujan tak boleh nak berniaga, dia kata. Berniaga apa tu? Ayak tebu.
0: Awal berniaga ayak tebu .
1: Tu tak boleh nak berniaga hujan-hujan.
0: Selalunya macam tu lah. Sebab kedai ayak tebu yang bas selalu duduk pergi beli tu kan. Kalau hujan je memang dia tak buka. Dia tahu dah mungkin pelanggan tu tak ramai lah, sejuk kan. Siapa yang nak beli ayak tebu?
1: Baik, orang ini bukan tercerita bab ayak tebu ke apa-apa. Tapi kita nak cerita bab kesenambungan sikit lah. Kalau semalam DJ Su, Sumi Su semalam dia kongsikan berkenaan dengan kita takut untuk nak buat ujian pemeriksaan. Ujian untuk nak buat pemeriksaan. Bukan ujian. Takutlah nak buat ujian tu sama.
0: Pemeriksaan kesihatan.
1: Masa risau yang dia.
0: Semua orang takut nak pi. Dia kata takut-takut kalau pi sekejap lagi, yang tak tahu penyakit boleh tahu dapat penyakit apa. Semua orang dia takut macam tu. DJ Su kata. Lepas tu dia ambil pendekatan tak payah pi lah.
1: Tak mau pi.
0: Dah teruk baru nak pi. Tapi DJ Su kemarin tu dia orang kata apa ni, kempen kepada kita. Seru kepada kita untuk kita ramai-ramai pergi buat pemeriksaan awal. Jangan takut. Dapat tahu penyakit awal, senang nak berubat. Tu yang mesej yang cuba disampaikan oleh DJ Su. Kita faham.
1: Faham.
0: Maknanya kata sampai benda tu .
1: Ya, betul. Kalau dia tak pernah duk cerita buat kita. Kita buat apa pun kat Su tu. Mai tang kita cerita habis apa hak dia cerita. Gitu.
0: Macam tapi mana tu kan?
1: Tak apalah, biar ambil lah kat dia tu, kat Su tu. Ni dia duduk senyum gelok. Dia tu gelok sang.
0: Kat bawah tu.
1: Okey, baik. Untuk hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan hati kata kesian. Akai kata hati-hati, dek.
0: Apa dia tu?
1: Sebab kita dah ada akai kan. Kita manusia, kita ada akai. Sebabnya, kalau kita tengok kan. Contoh. Bas naik ke Gunung Jerai.
0: Gunung Jerai.
1: Kita tengok kan LTDL kayu naik Gunung Jerai.
0: Teruk
1: kan,
0: sungguh.
1: Sampai tak boleh nak gagah pun ada. Sampai kena
0: pibat.
1: Ui, laluan tu. Kalau tengok apa yang dikatakan oleh Menteri KBS sendiri. Taufik, dia kata, kan kalau boleh LTDL sekali lagi, yang ada naik lagi.
0: Tapi kali ni yang kata LTDL yang paling mencabar. Dalam sejarah LTDL
1: kan.
0: Sebab naik Gunung Jerai. Kita naik Gunung Jerai dengan van pun hangit. Ni naik dengan geret. Hangit lutut.
1: Jenis mengayuh kita gitu.
0: Tu namanya cabaran. Kalau tidak, tak ada lah cabaran kan.
1: Yes. Okey.
0: Kita balik kepada topik kita.
1: Okey, balik kepada topik kita hari ini. Kita tengok kan, bila kita dah sampai, nak sampai ke puncak Gunung Jerai tu, kita akan tengok beruk. Bukan kerah.
0: Ada ke?
1: Beruk besar di situ kan. Beruk dia sentiasa ada tunggu.
0: Duk tepi jalan tau.
1: Tepi jalan kan. Tunggu apa?
0: Tunggu orang pergi makan.
1: Bukan tunggu tengok kita. Tak, tunggu nak
0: ada. Dia tengok ada orang pergi makan tak?
1: Ada orang pergi makan ke tak?
0: Tu orang kata kesian boleh. Tapi keselamatan tu kena jaga juga. Itu beruk kan?
1: Itu beruk.
0: Ada juga yang kita pergi, kita baling tu dia mai sekawan neru, burung merpati.
1: Burung merpati.
0: Tapi itu tak bahaya sangat.
1: Tak bahaya, tapi dia bahaya juga untuk diri kita. Pasal apa? Tanya pasal apa?
0: Pasal apa?
1: Pasal setengah PBT, kita tak boleh nak buat macam tu. Tak boleh nak bagi makan haiwan di tempat yang tidak sepatutnya. Kita boleh akan dikenakan tindakan mungkin.
0: Sebab hati-hati. Apa? Sebab PBT ni dia boleh mempunyai undang-undang kecil berkaitan haiwan merayau, kebersihan, gangguan dan penggunaan tempat awam.
1: Haiwan merayau.
0: Merayau lah kan.
1: Mana tak ada tuan.
0: Tak ada tuan apa semua tu. Kalau kita dah bagi makan kat situ, kebiasaannya dia akan meninggalkan kesan. Sebab itulah dia tak lawa lah, tak cantik.
1: Okey, ada orang kata juga berkenaan dengan benda ni kan. Terima kasih Zamawi Sulaiman. Kerap sungguh dia kata, pasal apa kita tak boleh nak bagi makan burung pati? Tak boleh bagi makan burung pati.
0: Tak boleh.
1: Macam tempat yang banyak kan, tak boleh sebab tu lah. Sebab kotok kan pasal tadi.
0: Sebab ni di Kedah ni dia memang terdapat undang-undang kecil haiwan merayau.
1: Ha, dengar tu.
0: Dan undang-undang kecil berkaitan dengan anjing ni.
1: Anjing.
0: Kan undang-undang kecil pelesenan anjing dan juga rumah pembiakan anjing 2009 menyatakan bahawa dalam keadaan tertentu orang yang sering memberi makan anjing boleh dianggap sebagai pemunya sehingga dibuktikan sebaliknya. Ha, sebab itulah
1: kalau dia, dia bagi makan anjing tu, hak anjing tu ada lah.
0: Tak ada. Sebab tu kita tak boleh sesuka hati nak bagi makan.
1: Macam tu.
0: Okey, nak buat apa-apa pun kena ada ilmu.
1: Kena ada ilmu. Kita kena tahu.
0: Kena tahu juga. Serabah sedikit Mak Bon eh.
1: Okey, Mak Bon kena hati-hati okey. Mak Bon dah
0: ni,
1: tahu dah semua.
0: Tahu tak Mak Bon kata, kampung kami ada ancaman kera.
1: Ancaman kera?
0: Kera. Dia kata pening dengan kera.
1: Bab kera ni ceritanya kita boleh buat aduan kepada perhilitan tu kan.
0: Ya kera, boleh
1: kan? Kalau taman kat PBT lah kot.
0: Dia ada banyak saluran lah untuk kita selesaikan kes kera lah. Burung pati pun kadang-kadang dia jadi masalah juga kan.
1: Banyak.
0: Kalau mai banyak tu
1: dia buat tabur bukat.
0: Boleh makan ke?
1: Boleh, nak kenapa. Dia boleh makan, kita boleh makan.
0: Sebab comel sangat. Tak boleh, kalau bah tak boleh lah.
1: Oh tu. Okey, terima kasih juga Jet Nadin.
0: Jet Nadin
1: 20. Selamat pagi Ibas. Topik pagi ni memang kena sangat dia kata. Kita ni kena berhati-hati juga. Jangan terus kesian, terus kita bagi makan. Takut terjadi macam dengan sahabat kita. Kesian kan? Innalillah.
0: Ya. Itu
1: contoh bab.
0: Ya, itu contoh bab anjing, burung pati, kucing pun sama juga.
1: Kucing pun sama juga.
0: Itu antara haiwan-haiwan yang selalu kita beri makan. Sebab apa? Sebab kesian.
1: Ya, saya pula kucing juga.
0: Tapi akal kena hati-hati.
1: Jack 9020. Saya bela kucing juga. Tapi dalam sangka ni lah.
0: Dalam sangka.
1: Boy Tiger lah. Dunia kehilangan. Aduh boy. Tak apalah boy.
0: Sat lagi kita lagi kongsi dengan anda semua ni. Pendengar-pendengar ni dah banyak dah masuk dekat semua platform media sosial kita ni. Kita tengah dah live dah pun sekarang ni.
1: Yes.
0: Boleh di rumah hitam, rumah biru, di WhatsApp, kedai FM pun boleh, tak ada masalah.
1: Okay.
0: Lepas ni kita baca komen-komen.
1: InsyaAllah.
0: Di Aktif 610
1: hashtag
0: Rancak Berbisa.
1: Kasam kaki kahu. Lagu Hindi. Ayah tak kasar. No.
0: Bukan lagi tak kasar. Apa lagu ini Ustaz?
1: Kasam kahe kaho.
0: Dia macam kasam.
1: Kasam.
0: Dia bukan boleh kasam. Jangan teruk sangat.
1: Dah hijau kasam tadi. Kita kedah.
0: Jangan buat nyangki bah. Okay, jangan bagi malu bah.
1: Okay. Kasam kahe kaho.
0: Yes.
1: Udin Narayan.
0: Nah.
1: Ini filem apa tau? Filem apa tau? Kalau bas tau lah. Dapat kasar cakap dengan kasam tadi ni.
0: Tak tahu.
1: Dilhai Tumara.
0: Hey, kalau hai tu hai kat Wan jadi.
1: Dilhai Tumara.
0: Ha.
1: Okay, bye.
0: Dilhai.
1: Dah. Hai.

0: Okey, untuk anda, ada lagi 8.30 minit pagi untuk waktu ni. Ada juga yang katakan di sini kami bagi makan ikan, tak payah GE, tak bayar. Betul ya, tak bagi makan ikan, tak bayar kan?
1: Tapi ikut jenis-jenis ikan tu. Dia bukan semua jenis ikan tu tak bayar kan? Contohnya ikan puyuh kan?
0: Ikan jos.
1: Kamu bagi makan ikan jos ke?
0: Okey, malam. Salam DJ berdua. Burung merpati sedap buat gulai tau. Nah, abang, ikan temenung banyak kat pelantang kota. Kota kalau Kedah ke? Ha, nanti kita pergi cari kat Melor 1, 2, 3.
1: Nak cerita about ikan puyuh tu.
0: Ikan puyuh?
1: Ha, ikan puyuh ni, kalau kita bagi macam budak-budak kan, selalu orang tua-tua sebut, jangan duduk dekat dengan ikan puyuh tu, sebab dia lompat masuk dalam mulut.
0: Telan dah masuk dalam mulut.
1: Masalah nak telan dia kan tu, ada sirip.
0: Telan tak apa.
1: Macam mana nak telan ni, dia bergerigi
0: kan? Dia bergerigi, dia tukuk tu, dia tak boleh nak tarik. Tu dalam pukat orang akan buat keluar dia kok kepala dulu.
1: Mana kata telan terus tak apa?
0: Telan terus tak apa?
1: Pula. Pening dengan dia ni.
0: Tak sungguhlah ikan puyuh hang tengok duri dia tu kan. Dia berigi tu kan lah. Sebelah belakang. Kalau tarik mai pi.
1: Teruklah kan.
0: Kalau tolak pi dia smooth.
1: Dia smooth.
0: Ha, gitu.
1: Tak tahu lah, tapi orang tua-tua pesan macam itulah, jangan duduk dekat-dekat sangat dengan budak-budak masa dululah.
0: Kita tengok semalam hujan kan. Ini cerita dia Bas tadi bagi makan ikan. Ni Melor ni dia kata.
1: Melor bagi makan apa pula?
0: Nak bagi ikan nak abang ikan temenung banyak kat pelantak kota. Kota kalau Kedah kot.
1: Memang ikan temenung banyaklah ni.
0: Banyak no?
1: Banyak.
0: Hujan pun apa, nelayan masih lagi boleh turun ke laut.
1: Tapi sekilo RM14.
0: Oh tak apa.
1: Sekilo RM14 baru beli baru ni. Sekilo RM14.
0: Sekilo RM14. Dia harga tu dia ikut ni Bas. Dia yang tu Bas beli hari apa?
1: Bas beli hari baru ni lah.
0: Baru ni tu hari apa?
1: Hari Isnin ke
0: hari Isnin. Hari ni hari apa?
1: Hari ni hari Khamis.
0: Berapa hari dah? gitu. Okey, long safar. Kerana duku. Boleh buat ubat. Dia kata.
1: Tapi nak jumpa kerah luku ni payah noh. Tapi orang Kedah selalu kata hang ni macam kerah luku.
0: Kerah luku noh. Oi, siapa? Buat kerja lambat.
1: Mau kerja lambat, kerja lambat noh.
0: Baik, ada lagi cerita untuk ni, pagi ni siapa dah?
1: Ada Ezli Syahrin.
0: Ezli Syahrin dia kata apa?
1: Dia kata apa yang tu buat cerita bab ikan lah apa. Saya ni bab kucing nak cerita sikit ni.
0: Okey.
1: Dia kata kita mula dengan kucing ni kan. Kucing mai dekat meja makan dia kata. Apa ni bila kita makan dia duk kuit-kuit. Duk kuit-kuit kan. Bagi dia nak juga makanan tu, aduhai. Muka dia pula tu comel kan. Macam faham pula kita ni tengah makan. Kita pun kesian. Tapi dia kata nak pesan ni, kalau nak bagi makan janganlah main lempak merata-rata kan, tulang ke apa isi apa semua tu. Sebab baki makanan boleh mengotorkan kawasan, menarik haiwan lain dan mengganggu pelanggan. Tu dia kata nasihat, boleh nak bagi makan tapi kena ada law dia.
0: Jadi bukan senang-senang kita nak boleh ambil dalam pinggan kita tu, kita letak di tepi kaki meja kita tu, sebab dia ni au kan, kita letak tu tak boleh macam tu. Tak boleh.
1: Tak boleh lah. Maknanya kata kita bagi tu kepi letak kat tepi-tepi yang memang tempat bagi orang dia makan kan. Ni pakai lempak lagu tu apa semua. Asal lagi bukan setakat kucing. Ada pula benda tanah, lipas lah, tikui lah. Dia akan mengganggu apa ni pelanggan dan juga tokek kedai tu sendiri lah. Dia tengok orang hak ramai-ramai tengok orang tak apa nak main lah. Lagu tu. Terima kasih banyak-banyak Ezli Syahrin.
0: Ezli Syahrin. Okey, kalau kita nak bagi pun tengok-tengok tempat semua kan, bagi makan kucing kan. Kalau kata kita sendiri pun tak apa nak selesa kan.
1: Tak apa nak selesa juga. Dia kata kalau kita bagi makan kucing ni, hari-hari dia tunggu. Perasan tak? Masa kita start motor, kita balik naik motor pun dia dah tahu dah. Tuan aku nak tuan aku balik lah tu. Dia main terus. Kereta ke apa ke, dia bau kita kot noh.
0: Macam tu.
1: Kalau kita selalu bagi makan. Macam libah tak pernah bagi makan kucing, nak buat muka heran apa?
0: Dah. Duk pikir ni ada lagi ni. Rakan kita juga ada waktu ni. Terima kasih. Yang mai jauh juga ni. Ni akak rela kita ni. Akak rela kita dari Pening. Okey, dia kata bab ni, dia kata saya, bagi saya lah memang tanda pemurah kita bagi macam tu. Dia kata tapi kadang-kadang ni kita ni nak bagi makan kapal sekalipun tengok-tengok sama. Jangan sampai kita ni bagi di tempat yang tak kena. Kak Rila kata macam saya ada kucing di tempat dekat tempat kerja saya juga ada di situ, tapi saya tak bagi makan, dia main kat saya. Macam mana?
1: Nak bagi lah.
0: Nak bagi. Tapi tempat kucing tu bukan yang dia belah. Kucing tu main di mana?
1: Tahu tak pasal apa kucing tu main kat kita? Tahu tak sebab apa?
0: Tak tahu.
1: Abang lah tak tahu.
0: Ha, tak tahu. Ha, abang kan? Tak tahu tu.
1: Sebab kita punya aura yang positif.
0: Oh.
1: Ha, maknanya kata rezeki kita tu berkat.
0: Alhamdulillah.
1: Kucing mai. Dia nak sikit. Dia tak minta pun ayam seketul paha bok tu dah.
0: Tapi.
1: Dia nak sisa-sisa sahaja. Ha, tapi kena bagi tempat yang betul.
0: Ha, itulah letak. Bukan bagi elok kan. Macam ni Kak, alhamdulillah juga Kak Rela tadi ni. Okey.
1: Okey, sehari lepas ni ada pula. Kita ada Kak Kalsum.
0: Kak Kalsum.
1: 6179. Lepas tu kita ada siapa lagi ni? Al-Sadiq.
0: Al-Sadiq.
1: Kita baca kiriman-kiriman dia pun.
0: Okey.
1: Kita nak berhibur dulu dengan siapa ni?
0: Hai Husaini dan juga Mimi Fly.
1: Apa dia tajuk lagu dia?
0: Garah untuk anda.
1: Kedah FM.
0: Seharmoni.

0: pagi untuk anda semua. 8.38 minit pagi. Okay, okay kalau Zuma yang paling manis hari ni, walaupun macam-macam masalah doa ada dekat kita kan. Ada ke orang tak ada masalah lepas?
1: Ada. Orang yang telah pergi meninggalkan kita. Masalah di sana lah kot.
0: Masalah kat sana pula. Okeylah, kita ada nama dia Sam Hakim.
1: Sam Hakim, apa dia kata?
0: Support dari Vladivostok.
1: Vladivostok. Rusia.
0: Rusia.
1: Oi, di mana Joe Jambul?
0: Yang tu dari situ lah.
1: Itulah Joe Jambul tu, kemarin Joe Jambul dulu kan, kita kecil-kecil cepat-cepat Joe Jambul.
0: Memang. Masa bas pun ada lagi. Okay. Dari zaman ni bas noh.
1: Yes, lama dah tu. Kak apa, Kak Zizi.
0: Ha, Zizi Zulkifli. Ya. Kan? Nur Zizi Zulkifli. Nur Zizi Datuk Zulkifli.
1: Yes.
0: Ya. Okay, lepas dia kata tu, apa? Dia kata, saya nak cerita buat burung merpati.
1: Burung merpati. Vladivostok.
0: Betul? Apa sekali lagi?
1: Cicak.
0: Apa sekali lagi?
1: Vladivostok.
0: Fuh, hebat.
1: Kita Rusia, kita pernah duduk kat di sana dulu.
0: Okey, dia kata burung merpati ni memang comel.
1: Okey.
0: Comel dia kata. Ha, lepas tu ada orang nampak sekumpulan burung merpati ni, terus ambil roti tabak bagi. Bagi kat burung tu kan. Nampak syoklah pakak mai berus kawan tu kan. Comel-comel pula tu. Tapi bila terlalu banyak makanan diberikan dekat burung-burung merpati ni di satu kawasan, kawasan boleh jadi kotor dan jumlah burung yang berkumpul boleh bertambah. Dia tahu datang tu kan, nampak tak elok lah. Dia kata kawasan rekreasi orang duk pergi tengok gambar kan. Lepas tu bila jadi macam ni, tak syok lah.
1: Ya,
0: macam tu. Dari mana ni bas?
1: Vladivostok.
0: Nama Vladivostok.
1: Nama?
0: Sam Hakim.
1: Sam Hakim.
0: Daripada Rusia.
1: Oi, Joe.
0: Dia cerita buat burung merpati.
1: Banci Tonoi.
0: Oi,
1: nama sedap. Dari mana Banci Tonoi?
0: Apa Tonoi?
1: Tonoi. T-O-N-O-I. Tonoi, ya? Takut salah heja. Tadi, hey, hi. Hey, H-E-I.
0: Hey, tu marah.
1: Hey, H-E-Y. Hey, kau. Macam Mula Sandra kan. Hey, ni dia aja H-A-I.
0: Hai lah. Dil hai tumara.
1: Dil hai tumara.
0: Boleh lah.
1: Kan. Okay.
0: Awak pun macam Nora N juga ni.
1: Tak apa. Bagi Nora N lah.
0: Dia semua pi Dewa Bahasa dan Pustaka. Okay, kita cerita apa ni?
1: Okay, baik. Terima kasih Banci Tonoi. Data kebaikan kita ni, bagi makan dia kata memanglah banyak kan, kalau nak ikutkan. Tapi hati-hati ya, dengan anjing dia kata hati-hati.
0: Takut
1: macam jadi satu kepada kawan kita kan. Risau macam tu. Boleh, bukan tak boleh bagi. Tapi kena ada cara ni lah. Kena ada cara dia. Burung merpati. Saya teringatlah waktu pi menunaikan ibadah umrah dulu.
0: Ya. Memang banyak kat sana kan?
1: Banyak. Bagi makan burung merpati waktu tu, ya Allah, teringat lagi bila nak boleh tak nak pi, bila nak boleh pi pula pun tak tahu lagi. Banci Tonoi. Doakanlah agar saya boleh menaikan umrah pula, haji ke. InsyaAllah lah Banci Tonoi.
0: Ini Kak Nurizan Yusuf ni.
1: Kak Nurizan Yusuf.
0: Nurizan Yusuf kata, kawasan rumah saya ni banyak spesies burung duk main, bukan merpati saja.
1: Burung pun lagi ada.
0: Burung cak rumah tu.
1: Burung cak.
0: Ha, yang main duduk dalam rumah tu kan?
1: Boncak rumah.
0: Belambak. Dia kata tak tahu nak buat ke mana dah.
1: Tahan buka buat sup.
0: Ha? Takkan halus tu boleh buat sup?
1: Nak kena apa? Kalau banyak, kalau 100
0: ekor. Semua buat sup, pun tak kicap pening.
1: Kalau 10 ekor, banyak anak dah.
0: Aduh. Semua makan ke jenis?
1: Tak. Makan tu makanan eksotik. Kalau tak ada pernah makan, nak makan apa? Kau orang tua dulu. Bila dia buat bubuk asyura, dia akan bubuk burung tu. Nak hush. Apa tu?
0: Bubuk asyura?
1: Kalau apa hak kau
0: tak
1: semua? Kata, ha.
0: Bubuk burung.
1: Tanya kat kawan-kawan kita dalam
0: kawasan
1: TikTok.
0: Kawasan mana bukan teriak je ke?
1: Bukan. Semua kawasan tanya lah.
0: Tapi kawasan bah tak pernah buh.
1: Nah, tak tahu. Ha, muda lagi.
0: Kawasan bah tak pernah buh. Burung. Aduh. Pelik-pelik pula dah kan. Apa tu Kak Nurizan kata, kita bukanlah nak apa ni, benci burung-burung ataupun hewan. Bukan. Kita sayang haiwan. Tapi kita juga kena fikir tentang kebersihan dan juga orang lain yang menggunakan tempat awam. Dia kata lagu tu Kak Nurizan Yusuf. Mak Bon. Sama lah. Dia kata dekat kawasan Baling ni pun banyak. Dia kata burung tak banyak, kera. Pula dah. Dia kata kera ni belambak lah. Setengah tu tak tahu nak buat macam mana dah kan. Kalau tingkap ke pintu rumah tak tutup ke, dia mai kot celah bumbung. Masuk habis.
1: Sengah dia kata mudah kan. Kalau tak mau bagi kera, tanam dua pokok. Satu untuk kera, satu untuk kita. No. Bagi siap-siap
0: dah. Nak pikir dah, bak kerah pula.
1: Okey, ada lagi pikir untuk anda.
0: Pikir orang pun tak habis lagi, nak pikir bak kerah.
1: Sungguh ni. Cikgu Kuzamri Kuhashim, selamat pagi cikgu. Bagi saya kalau nampak kucing liang ataupun burung, dia kata memang kita ni rasa kesian sangat. Duk kira nak bagi makan, nak beli makan, bawa dalam kereta dan sebagainya. Tapi kebaikannya tu haiwan tak lapar. Kebaikannya haiwan tak lapar. Sebab kita pergi makan.
0: Ya.
1: Tapi kalau terlalu kerap juga, mungkin bergantung kepada makanan yang kita bawa, mereka tak akan tahu cari makanan sendiri tau.
0: Mereka tak ada usaha.
1: Cuba tengok yang di negara Cina tu kan, yang mereka naik apa tu, yang ada kerak, beruk kerak apa tengah macam tu kan. Kita tak tahu spesies tu jenis apa, tapi monyet lah. Yang duduk banyak, duduk sidai kat tu, tunggu orang pergi makan.
0: Ada tunggu.
1: Kalau bawa beg galah tu, dia tarik beg kita dengan telefon.
0: Dekat kawasan Tanjung Jaga pun ada.
1: Tanjung Jaga.
0: Kalau dekat kita ni lah kan.
1: Nampak sangat lah hutan. Okay.
0: Oh, main kasar pula. Ni Cik Basiah kan.
1: Basiah.
0: Dia kata kat rumah pun banyak juga kera. Tak tahu nak buat macam mana. Dah tebang habis pokok dah. Kek tu kera banyak.
1: Oh.
0: Sebab tak dia pun nak duduk kat pokok. Pergi tebang pokok, dia duduk kat rumah lah.
1: Sungguh lah. Pokok tepi rumah pun dah tebang juga.
0: Ya. Dia angkut. Dia angkut. Periuk belangar kat Cik Basiah kata kan. Lepas tu habis semua, dia kata dia angkut. Saya ni tak tahu lah nak buat macam mana dah, dia kata. Cik Ismail Zainun pula kata, kalau tak umi kera masuk rumah, bostro. Mesti tak boleh masuk. Bostro.
1: Bostro.
0: Apa ya? Straw?
1: Dia duduk main straw tu kot no.
0: Oh, dia syok.
1: Ada ni maksud lain ni. Kami tak pernah faham sangat sebab kami duduk ni. Okey, baik, ada lagi. Mak ini ayam.
0: Ni ayam ni tak?
1: Tak kot.
0: Ayam bukan haiwan yang ni kan?
1: Dah ayam.
0: Tapi ayam jiran macam mana?
1: Biar pi lah. Nak buat macam mana? Cakap habis. Mumuh kereta kita dah kena. Pelok sebiji, raya sekampung. Okey, Mak Ani ayam wang tepuih jitra. Bagi makan memang nampak macam ke kecil dik. Tapi kesannya boleh jadi besar. Bila haiwan terlalu biasa dengan manusia ni, dia rapat dengan kita, dia mungkin hilang rasa takut dah. Dan dia semakin berani mai dekat kita, pi di rumah kita, habis semua barang-barang di dalam dapur kita. Kami pernah berlaku lah di kawasan Wang Tepuih Jitra ni. Banyak sangat kera-kera. Dulu tak ada. Sejak dua menjak ni memang banyak
0: Belambut,
1: sangat.
0: Mai.
1: Minta tolong lah pihak berkuasa. Ada dia ada.
0: Jadi isu juga.
1: Aduan ni ada kan? Ada cara lah tu.
0: Ada tau kes kera ni juga. Nama apa
1: Nama apa? Ustaz.
0: Pulun apa pulun dah nama kawan tu. Dia ni memang rumah dia dekat bukanlah hutan. Tapi dia duduk kalut nak tak bagi kera tu masuk dalam rumah dia kan. Tutup pak tingkat tu kena tangan dia. Hampir nak putih. Tu bahaya tu.
1: Hampir nak putih.
0: Jari-jari. Nak putus jari. Sebabnya tak mau bagi kera tu, sebab kera tu nak main masuk dalam rumah. Dia pun ambil nak apa, dia buat macam tu lah, tak tutup tingkap kan. Lalas kera tu apa, tak ada masuk, tangan dia pula dah kena pergi klinik
1: PIPIAH.
0: PIPIAH kata apa?
1: Suruh tok saya. Sungguh dia kata, tok saya dulu semelih boroncak ubuh dalam bubuk sorah. PIPIAH kata. PIPIAH ni bukan duduk dekat rumah bah kan?
0: PIPIAH selang dua buah. Kita ada ni Pak Mita.
1: Pak Mita, Pak Mita dia kata apa?
0: Dia kata spesies burung merebuk berpasangan ni mai kawasan rumah dia kata. Rumah dia.
1: Oi.
0: Kat lautan juga rumah Pak Mita kawasan ni.
1: Tepi benang.
0: Saya bagi makan beras dia kata. Tu kau duk mai sedia, tak apalah burung merebuh. Agak kalau keras.
1: Merebuh takkan merebuh makan beras. Mungkin
0: burung merebuh.
1: Padi.
0: Lepas tu Zaidi dia kata bubuh je meracun bom. Tak aduh mai dah dia kata.
1: Ni Zaya dia kata, saya dengar orang orang kata letak patung rimau kera takut.
0: Yang tu RNR banyak.
1: Tak pernah buat lagi lah, dia kata dia cuba tengok lah.
0: Patung rimau
1: tu. Fauzi yang ni kemarin hujan lebat. Tak di Alustak lebat sangat abang Fauziana.
0: Ni. Alias Majid.
1: Alias Majid.
0: Dari Taman Peruda.
1: Taman Peruda.
0: Sungai Petani. Dia kata kera kat taman ni terlalu banyak.
1: Tu dia. Takkan di Taman Peruda kera banyak lah pekan tu.
0: Tu ya kan.
1: Tempat lain kot.
0: Report banyak kali dah. Peruda mana ni Cik Alias kan? Azra. Kat rumah mak saya tupai dayang senandung. Sebab lah habis dah musim buah. Kesian pula tengok tupai tu duduk cari-cari buah. Tu pun pening kot tu kan. Dia gerit habis. Dia gerit pula buah-buah yang sedap lah tu. Yang semua yang A1 punya kan. Dia pandai tupai ni.
1: Sungguh lah dia cari yang isi pun ulah yang baik-baik kan. Okey, satu lagi ni. Syukri.
0: Ha, Syukri Yahya.
1: Assalamualaikum Syukri.
0: Kau Syukri Ismail.
1: Syukri dari kampung Klut Nawa.
0: Oh, Klut.
1: Klut. Klut ke Kelat?
0: Taulah.
1: Kampung Klut. Kampung Klut. KLUT. Ha. Syukri dari kampung Klut Nawa. Saya pesara tentera. Saya nak pesan satu saja dia kata.
0: Satu ya?
1: Satu ya. Ha. Kasih sayang Kak Haiwan ni dia kata memang bagus sangat. Tapi kasih sayang tu mesti kita kena ada ilmu. Ha.
0: Oh, dahsyat lah. Syukri Klut.
1: Syukri Klut. Ha. Jangan kerana kita kesian, kita buat sesuatu yang last sekali tu dia memang bahayakan haiwan tu, manusia dan juga alam sekeliling. Saya seorang pesara tentera ni. Syukri
0: dia dari seorang Klut. Berdisiplin ni kan. Dia tahu lah apa serba-serbi tu kan.
1: Hari ni tak pergi motong di Bukit Lenguh dia kata. Hujan.
0: Pula. Okay. Syukri. Cik Hasli, okay. Mak Bon. Terima kasih banyak-banyak dia kata. Wak. Lepas tu Pak Mit. Pak Mit Bonsiu masuk juga. Pak Mit Bonsiu.
1: Kita sambung lah sekejap lagi.
0: Sekejap lagi lah. Suhaila.
1: Suhaila.
0: Ni cerita bak musang pulak ni.
1: Musang.
0: Sekejap kita cerita.
1: Bos gigi?
0: Ha, nak cerita bak musang.
1: Musang.
0: Dia kata kat rumah saya di Tanjung Musang. Nama pun Tanjung Musang.
1: Oh gitu.
0: Banyak musang malam-malam terjun tiap bumbung dia kata.
1: Jam.
0: Gedebum, gedebum. Ha, nak kebang bumbung ni.
1: Tengok dong musang ni.
0: Kena pindah pasal. Duduk di Tanjung lain pula.
1: Tak apalah.
0: Ha, lepas ni dia cerita lagi.
1: Okey.
0: Semuanya di Hati Undang 10.
1: Hashtag rancak berbisa. Hey kau, sebelum tu sejati.
0: Untuk anda di Kedah Farm.
1: Harmoni.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dan selamat mendengar Kedah FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Okey, mas.
1: Okey.
0: Pedebup.
1: Tak apa. Okey, kita bagi semua yang duk dengar waktu lah ni tiru sikit gaya-gaya macam tu kan. Kita senaman lidah orang kata. Senaman
0: big
1: mulut.
0: Big boom. Brrrr. Yang tu memang kalau untuk menyanyi.
1: Untuk menyanyi.
0: Memang penting kena buat macam tu.
1: Mentang-mentang lah dia boleh bawa adik Reza kita menjadi Johan untuk kemuncak bintang kecil.
0: Well...
1: Ah.
0: Alhamdulillah kan.
1: Lah ni dia sembang semuanya berkenaan dengan music, berkenaan dengan
0: pitching.
1: Yes,
0: macam-macam.
1: Ya, itu semua dia dia ada lah kat dia.
0: Yes.
1: Kan? Sebab dia berjaya.
0: Saya berbangga selaku penerbit walaupun tak menyanyi. Saya bawa dia ke juara.
1: Ya, kita bayangkan Bas.
0: Ya.
1: Kedai FM ni dah sekian lama. Ini baru kali pertama dapat Johan ya. Dan Bas juga dapat congkel bakat adik Reza ni yang dibawa tahun lepas pun dia dah sertai kita untuk bintang kecil kan.
0: Sebenarnya tahun 2024 dia dah main dah.
1: 2024 adik Reza dah main dah.
0: Dia main dah 2024, 2025.
1: Yes.
0: Dan juga 2026. Bas pilih dia, alhamdulillah.
1: Sebab kan? Dia markah tertinggi kan.
0: Dia markah tertinggi, bukan Bas pilih. Maknanya juri apa semua pun dah orang kata
1: bersepakat.
0: Bersepakat. Dan memang dia lah antara markah yang tertinggi antara 5 finalis yang main untuk uji bakat hari tu. Lepas tu kita bertanding kat zon Semenanjung. Alhamdulillah dia juga antara yang tertinggi yang mewakili zon Semenanjung, mewakili negeri Kedah ke peringkat kemuncak, ke peringkat kebangsaan di Kuching Sarawak.
1: Ya, dan menjadi Johan.
0: Dan alhamdulillah dia juga mendapat markah yang tertinggi juga dan dinobatkan sebagai Johan.
1: Okey, ada juga yang menanyakan di sini sebab apa Bas bawa naik Titi BDT di Titi tu. Bas teriak waktu tu.
0: Yang tu sebenarnya ramai yang hantar komen kat Bas.
1: Tanya.
0: Dia kata tu ria sungguh kau nampak macam sungguh. Jawapannya di sini tidak.
1: Tidak.
0: Bukan Bas riau apa semua pun tidak. Malam tu memang Bas riau yang malam dia bertanding tu kan. Memang jatuh yang mata Bas apa semua masa dia duk buat bersama. Tapi yang video tu Afifi Nasir yang buat editor tu.
1: Adik saya.
0: Adik awak. Dia yang buat video tu bagi gambar mana apa tak tahulah dia ambil tu. Buat video riau tu.
1: Video riau lah. Afifi Nasir.
0: Dia tu memang macam-macam lah.
1: Tapi adik saya Muhammad Hafiz Nasir, Muhammad Aznan Nasir dan juga Siti Dayu Mat Nasir.
0: Kenapa tak N?
1: Afifi tak ada pula.
0: Dia mungkin mok lain.
1: Okey, macam itulah. Okey, baik untuk anda. Itu dapat tanya apa saya itulah. Sebab dia saja-saja lah tu.
0: FYP.
1: Oh, FYP.
0: Yang tu buat FYP jugalah gambar saya riau tu kan. Sebab bulan ni kan trend dan juga viral yang gambar jenis riau tu.
1: Ada juga yang tanya, Bas riau sebab tak boleh pergi ke Sarawak ke malam tu?
0: Ya juga. Lepas tu riau yang terharu lah balik banyak. Sebab nampak adik Reza ni dia boleh bawa lagu yang memang Bas dah, orang kata apa, pilih daripada sini kan. Mada Behelah tu, lagu daripada pihak kita sendiri. Alhamdulillah kan, orang kata lagu Mada Behelah ni dinobatkan sebagai juara dan menjadikan adik Reza ni Johan pertandingan kemuncak bintang kecil.
1: Tapi kan Bas, di antara pendengar-pendengar kita waktu EJE konti seorang hari itu.
0: You tahu
1: kan I solo hari itu, pergerakan solo I hari itu. Ada juga yang menanyakan di Titi TikTok kita ni.
0: Yes.
1: Seorang tu dia tanyakan berkenaan dengan adik Reza. Dia kata malam tu dia meremang bulu rumah dia, ada kata sewaktu adik Reza buat persembahan tu. Dia kata mesti akan dapat nombor satu, mesti akan dapat.
0: Siapa kawan tu?
1: Ni rakan-rakan TikTok kita lah.
0: Bukan rakan TikTok.
1: Ramai juga yang kata. Antaranya Mat Peh. Kemudian
0: Mat Peh.
1: Nani G.
0: Nani G.
1: Oi, macam Nico G
0: pula kan.
1: Nani
0: say.
1: G. Fatihah. Fatihah yang
0: Fatihah mana? Bintang Piramli tu ke?
1: Bintang Piramli.
0: Fatihah kemudian, Saloma tu.
1: Fatihah Saloma. Kemudian satu lagi tu ingat G Fatihah juga kot.
0: Semua nak
1: Farini,
0: Farini
1: yang ingat-ingat nama tu lah.
0: Maknanya semua jenis meremang lah tu.
1: Oh memang dia kata tengok sampai riau. Maklum jatuh yang mata tengok malam tu. Dia kata mesti jadi Johan ni.
0: Ramai dah yang target sebenarnya. Apa ni, daripada zon Semenanjung lagi.
1: Zon Semenanjung lagi.
0: Dia pun dah nampak dah kan. Alhamdulillah lah. Bukannya Bas nak bangga apa semua pun tidak. Tapi bakat tu Allah anugerahkan kepada apa, kepada adik Reza kita alhamdulillah. Dan juga mengharumkan nama sekolah dia juga, Sekolah Kebangsaan Bukit Kiara dan juga Sekolah Kebangsaan Petani Jaya. Dan juga mengharumkan nama Kedah FM sendiri. Utara awak balik juara untuk tahun ni.
1: Memang kan kita benda tu kalau kita nak katakan ianya satu kebetulan, bukan. Sebab dia memang terbukti. Dia dah buat persembahan. Dia dah masuk pertandingan. Dia dah membawakan nama kita semua di negeri Kedah Darul Aman. sebagai yang hebat.
0: Betul. Dan juga kita tengok kata juri, yang menobatkan, kata ketua juri yang menobatkan dia.
1: Menobatkan.
0: Ha, kan. Yang menobatkan. Ha? Adik Reza kita sebagai juara pun anda boleh tengok di platform media sosial Kedai FM.
1: Kita nak dengar sikit
0: tu,
1: boleh tak?
0: Tu kata ketua juri. Boleh?
1: Malam tu lah.
0: Ha, malam tu.
1: Malam tu.
0: Mm-mm.
1: Sebab hak cipta kita. Hak cipta kita tau. Kan?
0: Ha. Ni untuk khas segmen Ibas je ni.
1: Mm-hmm.
0: Kita bawakan kepada anda sekali lagi kelunakan suara adik Reza kita yang membawa lagu Madah Berhela.
1: Kita cuba nak dengarkan sekali lagi untuk anda sebahan tersebut. Mungkin malam tersebut anda tak menonton atau tak mendengar di saluran Kedai FM atau KL FM. Jadi untuk waktu ni kita nak dengar sekali lagi suara adik Reza ni buat persembahan.
0: Betul. Tapi lagu ni dah di arrangement muzik lain lah.
1: Yes.
0: Ya. Yeah. Okay, terimalah Reza.
1: Persembahan terakhir malam ini.
0: Reza Madah Berhela.
1: Silakan.

0: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Bonsai Kladi.
0: Bonsai Kladi, ha, yang mana kata?
1: Pun bersama dengan kita juga, kan? Dia kata seronok lah dengan pagi-pagi Kedai FM ni. Bukan pagi je, sampai tengah malam kami layan Kedai FM. Terima kasih, Bonsai Kladi.
0: Bonsai Kladi.
1: Kak Linda pun sama dengan kita juga. Latazan Imiarus pun sama juga.
0: Bonsai Kladi nak faham sikit lah. Bonsai Kladi ni, dia bukan pokok bonsai, kan? Dia bonsai dari Taman Kladi.
1: Ha. Sungai Petani, macam tu. Bukannya pokok Kladi jadi bonsai dah. Tak pernah buat.
0: Tak pernah buat.
1: Ha.
0: Oh, gitu. Kerja kan ni, bonsai Kladi ni.
1: Ya, tak ada. Kita ada Amshar Sheila.
0: Amshar Sheila
1: pun bersama dengan kita juga. Dia kata cerita bab topik kita tadi tu, kan. Saya nak sentuh sikit lah kalau bab pergi makan anjing ni.
0: Okay.
1: Dia kata seorang nampak anjing liak, dia kata, kan. Mungkin dia berniat baik nak pergi makan anjing tu, kan. Tapi tiba-tiba anjing tu gigit. Kekoh dia, kan. Persoalannya, apa? Adakah semua, dia tanya kita, adakah semua anjing liak tu akan menyerang kita? Ibas.
0: Oh, yang tu kita tak pastilah, sebab pergerakan apa semua tu dari dia, bukan dari kita.
1: Kan? Kan? Kita pun tak pasti sama dia nak serang kita ke? Ataupun macam mana, kan? Kita tak boleh nak baca fikiran anjing tu.
0: Kita pun tak tahu yang tu.
1: Itulah,
0: katakan kesian boleh. Tapi keselamatan kita tu kita jangan lupa lah, adik. Sebab ada juga kejadian yang macam berlaku sebelum ni. Nak bagi makan, nak jaga macam kera beruk juga tu, kan. Kita nak jaga, nak bagi makan apa semua tu. Dah di tepi jalan, kita naik yang first kali yang kita cerita tadi, nak pi naik ke Gunung Jerai tu, yang ada beruk besar tu, kan. Kat setempat tu, tu stage tu, bila kita naik,
1: kita tengok apa seriau.
0: Kita takut, dek. Besar sungguh beruk, kan. Besar apa?
1: Dia memang besar-besar selur sikit.
0: Bukan, dia tengok dengan taring dia tu. Kalau Kedah dia panggil siung. Dia tak panggil taring. Dia panggil siung. Tau siung tu panjang.
1: Dia saja dia kerja main buat muka macam mana, Ibas?
0: Dia buat kenyih. Sebab gua tak ada siung.
1: Saya ada ke?
0: Ada.
1: Awak ni perhati habis.
0: Tak apa, siung lah.
1: Lepas tu pula kita ada Aminatul Azamiyah Is. Dia kata mai makan dekat restoran ni, dekat Tandop dulu. Dia kata macam tu.
0: Kat Tandop sedap, kan. Nanti kita akan,
1: tapi dia kata tak ada pula lah haiwan-haiwan liar ni dekat sini, kecuali ada kucing lah, cekok dua.
0: Ada
1: jugalah, dia kata.
0: Okey, macam dikatakan jugalah Abas tadi, kan. Setakat semakan kita, tak adalah satu larangan umum tau di peringkat nasional yang mengatakan setiap kali seorang tu bagi makan apa-apa haiwan di tempat awam ni automatik melakukan kesalahan. Tak ada pula yang kita duk cari-cari, kan. Tapi PBT macam Bas kata awal tadi ni, pihak PBT, pihak berkuasa tempatan ni, dia punya kuasa tau. Dan juga undang-undang kecil ni berkaitan kebersihan haiwan yang merayau, keselamatan dan ketenteraman awam. Dia ada tempat kita boleh buat aduan tak, Bas? Ada buat aduan, kan?
1: Ada.
0: Kepada pihak PBT ni sendiri. Dan juga untuk anda juga yang boleh kita tahu berkenaan dengan fakta dan juga apa yang kita nak kongsikan berkenaan dengan bagi makan haiwan ni, satunya kucing liak tau. Kita jangan paksa ataupun sentuh dia. Jika kita bagi makan, pilih tempat yang sesuai lah untuk kita nak bagi makan. Macam anjing juga, kita jangan dekat dengan dia, pegang dengan dia, macam tu juga, macam kucing juga. Kita elakkan daripada lah kita mencetuskan serangan, sebab dia tak tahu kita ni, sama ada kita nak protect dia ataupun kita nak attack dia.
1: Sebab tu lah, kan, tak boleh sangat nak kata pun nak dekat tu. Kita kena tahu juga, sama ada anjing tu dia nampak diam tapi selamat dah untuk kita dekat dengan dia tu. Sebab kalau kita nampak anjing tak kenal tu, jangan terus pergi dekat dengan dia macam Ibas cakap tu. Bahaya, tambah-tambah nak hulung tangan lah bagi makan apa semua, tak boleh. Jangan-jangan cuba nak pegang, peluk, ambil gambar apa semua. Tengok orang macam tu, kan.
0: Ada juga yang macam tu, kan.
1: Nak mengatakan beliau ni pecinta haiwan sangat. Lepas tu kalau ni ngak.
0: Dia kalau dia betul yang satuan pecinta haiwan ni, dia tahu cara macam mana dia nak dekat dengan haiwan tersebut. Dan juga dia tahu macam mana agresifnya haiwan tersebut. Sebab tu lah,
1: orang ada ilmu, tak apa.
0: Dia ada ilmu. Orang pecinta haiwan ni dia ada ilmu. Macam persatuan, segala persatuan, kan. Macam tu. Okey, bagi kita pula yang mana nak tahu, takut ada banyak sangat haiwan di kawasan rumah kita, kan. Tak tahulah kita nak buat macam mana ni. Sebenarnya kita boleh buat aduan tau. Kalau kawasan Embas ni, anda boleh buat aduan kepada email kepada aduan at embas.gov.my.
1: Boleh buat aduan.
0: Ataupun dia ada sistem aduan AISDAR.
1: AISDAR.
0: You tak sedar. Okay, AISDAR. Dan juga Embas ni minta mengadu. Dia berikan lokasi. Dia mudah sekali bagi lokasi aduan, nombor telefon yang buat aduan, keterangan masalah, dan juga kalau boleh tu ada video ataupun ada gambar berkenaan
1: bukti
0: dengan
1: lah.
0: Bukti. Itu yang penting.
1: Itu yang penting eh. Okey, dan juga Syam Melaka kata.
0: Syam Melaka.
1: Ibas cuba
0: Syam
1: buat.
0: Syam Melaka ke Melaka?
1: Syam Melaka, Syam Melaka.
0: Ui, Melaka.
1: Bandar jauhnya. Bersejarah.
0: Bandar bersejarah.
1: Buta sejarah betul.
0: Aduh, jam kita.
1: Ni Syam Melaka kata, burung gagak pun sama juga mengotorkan.
0: Noha.
1: Kita sentuh kan. Ha. Tapi dia kata tadi tu kucing marah tu macam mana Ibas? Tolong buat Zat DJI dia kata.
0: Oh.
1: Nah.
0: Abang buat niri lah Abang Melaka. Macam mana kucing marah kan?
1: Kucing ni ada juga yang cengih tau.
0: Ada.
1: Ada eh?
0: Ada.
1: Ada bukan jenis yang main doknya.
0: Dia kucing, nak tanya bahasa. Kucing betina ataupun kucing jantan yang paling cengih?
1: Kucing betina.
0: Kucing betina?
1: Ha. Oh. Sebabnya dia ni kan.
0: Dia
1: betina,
0: ada apa?
1: Betina. Eh?
0: Betina.
1: Dia tak mahu orang kacau kacau dia.
0: Oh.
1: Pedia kan. Dia akan ni dekat dekat jantan yang dia suka aja.
0: Oh, macam tu. Oh, kucing betina. Hang bagi fakta memang tepat sekali lah.
1: Kalau dia tak suka yang tu dia
0: buat. Tak lebih ya.
1: Oh, dia buat macam mana?
0: Tak tahulah.
1: Dia cengik lah macam tu kan.
0: Bahaya buat macam tu. Okey, baik untuk anda sekali lagi kepada anda yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih dan banyak juga yang ada bersama dengan kita untuk waktu ni. Din Labu pun ada.
1: Din Labu.
0: Aziz Normah pun ada. Remy 2026 baru dilahirkan dia kata Remy ni. Baru dia buat buka akaun baru kat TikTok. 2026. Salam dari Padang Trap kilang tayar terbesar di Asia dia kata. Itulah bas. Kemudian lebih kurang 3 atau 4 bulan lagi siap kilang tayar ni insyaAllah. Itu juga salah satu lagi orang kata apa peluang untuk anak-anak tempatan kita mendapatkan pekerjaan di sana. Kita Rubber City. Okay.
1: Apa ni bonsai dia kata tadi.
0: Bonsai.
1: Kelawak banyak kena buat ke mana kelawak ni?
0: Kelawak banyak adik.
1: Dia kata boleh report juga rasa dekat pihak berwajib ni.
0: Ya, di mana kelawak, kelawak tu?
1: Dia tak tahu lah dekat mana ni. Abang, bonsai keladi.
0: Kalau dalam gua biar apilah dia.
1: Lepas tu Aziz DJ Ibas, ayat hitam ni saya tengok anjing liak makin banyak lah. Nek rimas saya tengok.
0: Buat laporan.
1: Seram pun ada juga dia kata.
0: Buat laporan.
1: Bila ada kes-kes macam ni kan. Lepas tu Cik Normawati. Bukan maklum. Cik Normawati.
0: Ya, sebab Cik tu yang kita cik, kata tu. Kan? Kalau dia puan Normawati.
1: Oh dia puan. Dia nama dia CHE kan orang dia Cik.
0: Oh Cik.
1: Cik lepas tu kan. Ibas nak pergi Krabi ni mai kampung saya.
0: Di mana?
1: Tak payah pergi Siam. Oh. Banyak-banyak kera dan
0: di mana? Kampung Krabi. Tak mana tak payah pergi Krabi dia kata. Tak payah mengenai kera sana pergi makan tempat dia no? Tapi tak apalah.
1: Ya betul. Aduh lawak lah hampa ni.
0: Okey. Ada lagi yang ni katakan Ruhija.
1: Ruhija.
0: Ruhija. Okey. Terima kasih juga untuk kita berdua. Dan Ruhija dia kata saya ni bagi makan tu. Sorry. Bukan yang tu. Ruhija bagi saya beri makan haiwan liar ni buat kita lebih lagi menjadi seorang tu penyayang.
1: Prihatin.
0: Kalau orang tengok nak buat menantu, oh bagusnya.
1: Oh sebab dia suka bagi makan.
0: Hari-hari bagi makan. Mesti dia akan jaga anak kita elok kan. Bagi makan sempurna apa semua tu.
1: Oh passion tu.
0: Passion tu. Anak-anak pun boleh belajar. Belas kasihan dia kata macam tu. Contoh macam saya ni kan. Kalau kata bawa pi jalan-jalan mana, mesti saya akan bawa makanan kucing dia kata. Kalau
1: dalam
0: jumpa,
1: kereta kan.
0: Dalam kereta. Kalau jumpa kucing mesti saya bagi. Bagi makan tu. Itulah kesian. Kita tengok kan kita berhenti tempat rehat dan rawat tu tak ada. Dia pun tak ada makanan apa. Tapi kena ajak mereka jangan suka hati mendekati ataupun pegang haiwan liar kepada anak-anak kita.
1: Yo.
0: Ajak bagi makan boleh, tinggal di situ. Tapi jangan bagi bekas semua sepuna lah. Jangan bagi mereka pegang. Bagi mereka usap apa semua binatang tu. Takut sesuatu. Sebab perangai haiwan ni kita tak boleh nak tahu.
1: Kita nak jangka dia.
0: Tak boleh nak jangka.
1: Memang macam dia. Dengan DJ Su kemarin dia kongsi kan dunia haiwan dia tu. Memang haiwan semua punya otak kan. Tambah-tambah sotong. Sotong berapa otak tau? 9 otak.
0: 9 otak. Duk tang mana otak kulita, dia? GE pun duk proses juga sotong ni. Tapi tak pernah jumpa pun otak.
1: Lepas tu ada 3 jantung.
0: 3 jantung.
1: Kan. Tu bak kata DJ Su lah.
0: Dia ambil fakta di mana DJ Su ni?
1: 9 otak. Tapi dia tak ada pin.
0: Satu lagi yang kita tak boleh nak belah DJ Su ni Sumi hari tu. Fakta dia pun berkenaan dengan kuda laut.
1: Kan.
0: Kuda jantan boleh beranak.
1: Bukan. Ada. Dia pitok kat kantung.
0: Oh, kantung.
1: Kan?
0: Tak pasti pula yang tu. Kita pun dengar takat tu saja kan.
1: Belum dengar dah.
0: Kita pun cerita dekat orang burung kita.
1: Betul kan Sumi?
0: Orang kan betul kan Sumi tu takkan benar jantan boleh beranak. Mana ada istilah jantan boleh beranak?
1: Dia ni dia macam dengan dia mengandung.
0: Mengandung?
1: Dia mengandung lepas tu.
0: Mesti dia beranak kalau dia mengandung.
1: Aku pun tak faham lagi.
0: Kalau mengeram lah cerita. Sumi buat elok Sumi.
1: Tak apalah Owner KG saya kita sambung lepas ni.
0: Okay, baik untuk anda.
1: Semuanya di hati undang 10.
0: Hashtag
1: Rancak Berbisa.

Okey, baik untuk anda Kedai FM Mesra Harmoni. Yeah. Yang last ni kita tengok kan Anaman. Hmm. Dulu kampung ada kera sekok kat hutan. Dia mai minta makan. Loh, kera mai minta makan kat Kak Anaman. Memang mantap lah kak. Hebat kak ni kan. Oi, kalahkan Raja Sulaiman. Okey, ada sekok kera dia kata mai cari makan lah. Saya pun bagilah makan. Tapi itulah. Lepas tu dia pergi kacau.

0: Dia
1: ada, ada orang kera pernah belah kera ni. Kera tu orang pernah siapa belah tau ni? Dia mungkin terlepas tau. Kalau kera ni dalam hutan tu. Diam lah. Okay. Okay, kalau
0: kera ni mana?
1: Dah kera ni kita lah ni. Nurul dengan Anis. Riwa tu kera ni kita lah ni.
0: Betul-betul.
1: Kak G.
0: Habis lah ke? Habis. Kera ni tu?
1: Habis lah kera ni.
0: Okay, ni Kak Anami Guat Cepedak kata. Kalau nak baca ibas, baca bagi lancar macam ni.
1: Okay. Okay, jom nak ingat.
0: Katanya dia nak ucap selamat lahir buat mak dia.
1: Okay, happy birthday
0: Jamil Jamaliah Jasin.
1: Baca bagi betul.
0: Ada bagi lancar ni kan. Semoga mak panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
0: Serta sentiasa dalam lindungan Allah. Kami semua sayang mak. Lepas tu pula kita beralih pula kepada Mak Tetun Kampung Tubuh Pokok Senar.
1: Hoi Mak Tetun, sakit Mak Tetun lah ni.
0: Sakit Mak Tetun.
1: Okay, jom dia kata apa Mak Tetun.
0: Dia kata dia ada pula ikan puyuh lantung. Ay, sebelum pergi motong tengok dulu bagi ikan. Barulah
1: bagi yang kasi sejuk.
0: Lepas tu merela. Dia kata patung rimau tu bahaya juga. Duk kata patung lalai rimau sungguh. Dia kata jenuh merela.
1: Betul kata
0: juga anu.
1: Sekarang macam tu lah. Kita ni pagi-pagi ni macam ni. Tak gurau, tak semenuk tu.
0: Tak syok lah. Sebab kami main ni untuk menceriakan pagi anda.
1: Yes. Pak Long, waalaikumsalam.
0: Pak Long Pak Lengkuan.
1: Pak Long Haji Ahmad.
0: Pak apa?
1: Pak Long Haji Ahmad ke?
0: Pak Long Haji Ahmad. Lengkuan.
1: Lengkuan ni.
0: Ni Long Safar kata bak ulat sawah tak ada ke bas?
1: Tak ada pagi ni. Sebab tak main. Kita tanya Sumi nanti ulat sawah dia lagu mana cerita kan spesies dia tu.
0: Tapi ulat sawah ni pun haiwan yang bagi kita pergi makan ke dog kan?
1: Dog.
0: Kami cerita ni Long Safar. Cerita yang benda haiwan yang kita pergi makan.
1: Ya, kucing, anjing,
0: merpati,
1: ayam,
0: kera semua tu kan. Bak ulat sawah duk kita buat pagi makan.
1: Bak liak kan.
0: Bahaya tu. Tak boleh cerita lah.
1: Okey bah, jom ah. Okey.
0: Jomlah, tugas Aribah pun cukup sampai setakat ini dulu. Okey, apa yang kami kongsikan kepada semua ambil itibar eh.
1: Yes.
0: Yang mana boleh kita ambil, kita ambil. Yang melawat, kita melawat juga.
1: Yeah.
0: Okey, terima kasih kepada Zulkarnain
1: dan juga
0: Syukri Ismail memastikan kelancaran siaran Aribah untuk hari ini, alhamdulillah. Dan juga kepada semualah sayang-sayang kami semua yang mendengarkan kami. Okey.
1: Okay.
0: Jumpa hari Ahad nanti.
1: Okey, pastinya tajuk yang lebih mantap buat anda semua.
0: Ya, okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda bersua lagi kita di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menerusi aktif 610 hashtag rancak berbisa. Iza kembali lagi bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Didoakan agar anda semua terus diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Kedah FM Mesra Harmoni. It's like in the house. Jom kita

0: agar kita
1: rancak serata-rata.
2: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin...

0: Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026. Expo bertempat di Midtown Perda Kubang Menerong, Tasik Lugur, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal memperkasa usahawan memacu ekonomi, Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini, masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expo 2026. Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu, Iza in house bersama dengan anda 10.17 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang duk minum kopi tu. Selamat menikmati kopi anda, ok. Setengah orang dia kan pagi-pagi kalau tak kena kopi dia tak sah. Dalam sehari mesti juga kena kopi. Tak boleh nak duduk. Tak tahulah macam tu kan. Nak buat kerja pun tak senang. Ada juga setengah orang cuba untuk nak tinggalkan tabiat minum kopi. Sebab apa? Mungkin ada masalah kesihatan dan sebagainya. Okey. Macam mana cuaca di tempat anda? Kawasan anda macam mana pagi ni? Cerah ke, mendung ke, ataupun ada tempat yang hujan? Kalau yang dalam perjalanan tu, hati-hati selalu, okey. Kerana dalam cuaca ni boleh berubah bila-bila masa sahaja, okey. Jangan bawa laju-laju. Utamakan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain.

Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Kesihatan bukan hanya tentang tubuh badan. Kesihatan mental juga perlu dijaga. Jika anda sedang berdepan tekanan, keresahan atau emosi yang sukar dikawal, hubungi talian HEAL 15555. Jangan pendam seorang diri. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Kedai FM Mesra Harmoni 10.26 minit pagi. Untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh dedikasikan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-5686-6300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. Okey, yang mana yang baru nak keluar pihak kerja tu, semoga selamat sampai ke tempat kerja dengan selamatnya. Dan juga untuk anda yang nak lakukan apa-apa aktiviti hari ini, rancang perjalanan anda dengan baik, okey? Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Jom kita nak terus bersama dengan Sixth Sense, kasih sayang untuk anda.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Gida FM Mesra Harmoni, sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, untuk hari ini dah pun masuk 1 Oktober 2026, saat saja masa berlalu. Untuk yang sambut hari lahir hari ini, diucapkan selamat hari lahir, semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang baik-baik sepanjang usia. Okey, satu hari bulan Oktober hari ini, sara bulanan dah mula dikreditkan melalui MyCard hari ini. Jadi penerima STR isi rumah akan menerima RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, yang mana bujang RM50 sebulan. Manakala penerima STR dan e-kasih isi rumah akan menerima RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan dan yang bujang RM100 sebulan. Jadi sara ni boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Okey, ada yang ubah fikiran hari ini, ada janji nak pergi jumpa seseorang, hari ini tiba-tiba dah ubah fikiran sebab ada urusan lain yang perlu dilaksanakan. Okey, kalau boleh janji tu kena tepatilah janji tu, kan. Orang lain dah siap-siap duk tunggu kita, kan, ada urusan itu ini, dah luangkan masa untuk nak jumpa hari ini, mungkin ada urusan tertentu, tiba-tiba kita batalkan, jadi tak elok macam tu, kan. Kalau boleh tu kita cuba tunaikanlah kalau tak ada hal keuzuran dari segi kesihatan dan juga kematian lah. Okey, cuba untuk kita tunaikan janji kita.

0: 105.1.
1: Bulan bibi padanya, benar ku cinta dia.
2: 108.5.
3: Inilah Kedai FM. Anda perlukan seseorang untuk mendengar dan memberi sokongan? Ingat talian Hill 15555. Beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari 8 pagi hingga 12 tengah malam. Talian Hill 15555. Jangan pendam berseorangan. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.

RFM Mesra Harmoni, jangan pendam seorang-seorang, dapatkan khidmat nasihat dan seseorang untuk anda meluahkan. Okey, urus stres anda dengan baik supaya kesihatan anda pun tidak terganggu. Adakah tidur ni boleh menghilangkan stres? Tidur yang cukup dan berkualiti memang boleh membantu mengurangkan dan menguruskan stres dengan berkesan. Jadi bagaimana dikatakan tidur tu boleh bantu stres? Sebab bila kita tidur, kita stabilkan hormon kan. Tidur yang mencukupi ni bantu untuk kita imbangkan hormon stres kita dan inilah dalam badan kita kan, membantu jugalah sedikit sebanyak kan, rehatkan otak kita semasa tidur. Otak akan melalui proses pembersihan toksin dan menyusun semula maklumat yang mengurangkan rasa terbeban dalam fikiran anda. Okey, yang penting kawal emosi dengan baik, yang mana bahagian otak yang menguruskan emosi, fungsi dia dengan lebih berfungsi dengan lebih baik selepas mendapatkan rehat yang mencukupi dan menjadikan anda tidak mudah rasa cemas ataupun marah. Okey, tetapkan jadual tidur, jauhkan telefon bimbit, bernafas dengan baik, teknik pernafasan yang betul, selesa keadaan tidurnya kan, itu boleh mengurangkan stres anda. Okey, jangan pendam seorang-seorang. Mungkin carilah seseorang yang boleh anda percayai untuk anda luahkan rasa kecelaruan dalam fikiran anda.

Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli. 97.5.

0: Rabies bukan sekadar gigitan, ia boleh membawa maut. Rabies merebak melalui air liur haiwan yang dijangkiti, terutama melalui gigitan atau cakaran. Jika terkena, cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian segera dapatkan rawatan. Jangan tunggu simptom, bertindak segera, lindungi nyawa. Pesanan ikhlas daripada kami Gedah FM. Interaktif sepuluh dua.
1: Sebelum 54 minit pagi, selamat pagi Mirella. SP katanya cuaca cerah elok hari ini, alhamdulillah. Juga untuk Pak Uda Saham, yuhu, selamat berkonti, terima kasih Layan Kedai FM. Juga untuk Batun Suriani Merbah Pulas, selamat pagi untuk semua pendengar setia Kedai FM. Dan juga Kak Ani, Kak Ani, Sis Ani Abadi Nazri dari Changlun, terima kasih Layan Kedai FM. Juga untuk semualah yang senang mengikuti siaran Kedai FM, tak kira di mana jua anda berada ataupun dengarkan kami melalui RTM Klik, terima kasih untuk anda semua. Okey, terus Layan Kedai FM, mesra harmoni sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Okey.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita
4: rancak serata-rata.
2: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Izzah masih lagi bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dah pun 11.11 minit pagi. Selamat pagi. Matahari bersinar dari Changlun. Kak Ita Cat dari Ipoh Perak hadir. Kak Soleh hadir. Felda Guak Napai. Jack Last Town. Cuk Janggul. Wadia Heti Wahab. Juga untuk Anaman. Nak ucapkan selamat hari lahir buat mak kami, Jamliah Jasin. Semoga mak panjang umur, dimurahkan rezeki, sihat selalu dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih. Juga untuk Hajah Halijah Hamzah, Omar Dugasan, Jihad Bakar, Masnia, Bia dan juga Kak Salehadin. Terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di K.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda. Dah pun 11.33 minit pagi. 12.30 hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM yang disunting oleh Rashid Jali. Okey, untuk anda semoga diluaskan pintu rezeki anda, kesihatan yang baik untuk anda menjalani kehidupan, boleh melaksanakan tugasan pekerjaan dengan baiklah. Okey, bercakap berkenaan dengan pekerjaan ni, mungkin ada di antara kita yang dulu-dululah kan, masa zaman sekolah, pernah melakukan kerja-kerja sementara lah kan, sambil-sambil mengaji, sambil-sambil sekolah, buat juga kerja sampingan, kerja sementara ni lah, kerja part time kan. Jadi yang biasa kerja ni mungkin dia tak boleh nak duduk diam, dia akan cari juga kerja nak nak dapatkan sumber pendapatan, ataupun memang tak boleh duduk sajalah kiranya. Jadi mungkin ada di antara anda yang berpengalaman macam tu, boleh kongsi di Facebook dan juga WhatsApp Kedah FM. Dan untuk yang lepasan sekolah, mungkin adik-adik yang lepasan STP, SPM yang masih lagi belum sambung belajar, nak cari jawatan ataupun kerja sementara ni untuk mungkin nak menampung hidup untuk seketika ni kan, mungkin nak himpun, nak buat belanja, nak sambung mengaji nanti, insyaAllah lah jadi satu pengalaman lah untuk menimba pengalaman, menjana pendapatan sendiri. Tapi ada jugalah kena pandai membahagikan masa lah antara kerja dan juga pengajian lah. Okey, jadi sebenarnya kerja sementara ke ataupun tak kerja ke, dia ada baik dan buruk lah. Ataupun boleh dikatakan yang mana yang bijak membahagikan masa, dia boleh melaksanakan dengan baik lah antara pekerjaan dan juga pengajian. Okey, yang mana dia boleh timba pengalaman, orang kata orang kerja sambil-sambil ni dia ada pengalaman awal kan, jadi belajar untuk disiplinkan diri, budaya kerja macam mana, cara interaksi dengan masyarakat lah di tempat kerja. Kita ni penting bijak untuk kita berinteraksi dengan masyarakat ni. Jadi benda tu kita kena dapat melalui pergaulan. Jadi kalau duduk saja dia tak bergui dengan orang pun, dia tak boleh juga nak berinteraksi dengan baik, tak kira di mana sahajalah. Okey, apapun terus layan Kedah FM Mesra Harmony. Banyak lagi perkongsian selepas ini. Kita nak layan dulu daripada Aizat.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Berita pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

Anda perlukan seseorang untuk mendengar dan memberi sokongan? Ingat talian Hill 15555. Beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari 8 pagi hingga 12 tengah malam. Talian Hill 15555. Jangan pendam berseorangan. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.

Kedai FM Mesra Harmoni, yang mana yang dalam perjalanan. Katanya Kak Ilah dalam perjalanan mai ke Alok Stak hari ni. Sampai ke Dok Gek Alok Stak. Katanya satgi sampai Alok Stak dia nak hut. Dia nak keluar satgi sampai ke Dok Gek, tak tahulah. Dah pun 11.56 minit pagi. Untuk anda yang nak kongsi dengan Kedai FM, pengalaman kerja anda mungkin sebelum ni pernah menjalankan kerja-kerja sementara ni, boleh kongsi dengan kita di talian WhatsApp dan juga komen di TikTok Kedai FM, okey?

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum dan selamat tengah hari untuk anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Dah pun 12.08 minit tengah hari. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM. Dan juga terima kasih untuk anda yang hadir menemani di live TikTok Kedah FM. Pak Abu JB, Hadirani, Syafira Hosma, Mak Ndok hari ni. Mak Ndok kata kalau batuk makan buah nangka, masak, campur garam, masuk dalam peti ais. Betul ke Mak Ndok? Macam tu ke? Yang mana yang tak sihat hari ni didoakan semoga kembali sihat seperti sedia kala. Juga untuk Laksamana Malaysia, terima kasih. Pak Ya juga, Mak Lam Faridah juga hadir. Habibah. Semualah yang baru masuk, yang like, yang share, terima kasih untuk anda. Okay, kita nak kongsi dengan anda semua mungkin pengalaman anda. Mungkin ada yang pernah bekerja sambilan kan, kerja sementara ni. Mungkin boleh kongsilah kepada adik-adik kita di luar sana yang tengah duk cari kerja-kerja sambilan kan. Ada kebiasaannya kalau yang kerja sambilan ni, dia akan cari kerja-kerja yang tak berat sangat lah. Contoh macam kerja kat kedai makan, restoran kan. Lepas tu stesen minyak. Kebiasaan yang kita duk nampak lah adik-adik muda-muda lagi kan, duk kerja di stesen minyak semua tu. Okay, ada lagi pekerjaan yang boleh sesuai, yang boleh sesuai dengan lepasan-lepasan SPM ke STPM ke, yang duk tunggu nak sambung pengajian ni, mungkin nak cari pendapatan dulu sebelum nak sambung pengajian. Apapun, semoga dipermudahkan urusan untuk semua.

0: Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026 Expert bertempat di Midtown Perda Kubang Menerong Tasik Lugur Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal memperkasa usahawan memacu ekonomi, Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: bertenaga. Prisela Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Prisela Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: 97.5.

manusia dan alam. Ada bicara lestari yang menzahirkan kehidupan dan kecintaan Al-Quran. Inilah khazanah seni yang terus diwarisi. Dari pentas farakah ke legasi dakwah. Bertempat di Dewan Arena Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Bermula 13 hingga 18 April 2026 bersamaan 1447 Hijri. Bersama Kalam Ilahi, tradisi diwarisi. Jumpa kami di sana.

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Terus menemani Izza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10-2.
2: Jom Interaktif 10-2. Agar kita
3: rancak serata-rata.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM. Mesra Harmoni sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari bermula 6 hingga 12 tengah malam nanti. Dah pun 12.48 minit tengah hari. Yang mana yang dah makan tengah hari itu, yang kena ambil ubat waktu tengah hari, pastikan anda patuhi jadual pengambilan ubat anda. Jangan ada yang terlupa dan sebagainya. Ada setengah orang dia letak dalam bekas-bekas siap-siap dah. Kalau berlalu pagi, sebelum makan, yang ni. Yang lepas makan, yang ni. Asing-asing dah. Dia dah letak dah siap-siap ubat ni dalam satu ruang lah. Jadi kena hati-hati jugalah pengambilan ubat ni, sebab dia ada waktu pengambilan malam ke, siang ke, lepas makan ke, sebelum makan ke. Tapi juga ada juga yang tanyalah, kalau lepas makan ni waktu mana yang perlu ambil ubat selepas makan ni. Ada ubat yang perlu kita ambil bersama, ada juga ubat yang perlu kita ambil selepas kita makan. Jadi ada juga ubat yang kita kena ambil waktu perut kita kosong. Jadi kena tengok betul-betul label di plastik ubat tu. Ada yang perlu dijarakkan daripada makanan ataupun minuman tertentu lah. Lepas makan tak boleh terus ambil ubat terus kan. Jadi apa yang kita perlu kenal pasti, kita jangan hilangkan plastik yang tulis. Doktor dah tulis kat situ kan, pengambilan ubat tu, arahan pengambilannya macam mana, sebelum makan ke, selepas makan ke, waktu perut kosong ke, ataupun kena habiskan. Kalau antibiotik, kena habiskan. Bukan sekadar dia tulis saja-saja nak tulis di sampul ubat tu. Jadi semua ubat lepas makan kena tunggu 30 minit. Contoh kita buat sendirilah formula tu. Tapi kita kena ikutlah doktor habak macam mana. Kalau tak faham, tanya doktor tu macam mana. Kalau lepas makan tu macam mana pengambilan ubatnya. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: dan alam. Ada bicara lestari yang menzahirkan kehidupan dan kecintaan Al-Quran. Inilah khazanah seni yang terus diwarisi. Dari pentas barakah ke legasi dakwah. Bertempat di Dewan Arena Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Bermula 13 hingga 18 April 2026 bersamaan 1447 Hijri. Bersama Kalam Ilahi, tradisi diwarisi. Jumpa kami di sana.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap FM. Kedai FM Mesra Harmoni 1.25 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat, yang mana di antara kita yang diuji dengan ujian yang hadir dalam hidup kita. Kan ujian yang hadir ada ketikanya tak sama dengan ujian orang lain, okay? Jadi harungilah ujian yang Allah berikan kepada kita dengan penuh yakin. InsyaAllah ada hikmah di sebalik ujian yang Allah hadirkan dalam hidup seseorang hamba itu, okay? Yang pastinya kita kena redha dengan ketentuannya. Itu menjadi bukti tertinggi untuk kita bahawa kita benar-benar percaya kepada hikmah yang Allah berikan di setiap takdir yang Allah tentukan dalam hidup kita. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
1: Memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk kan. Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah, kan? Tetapi bila kita praktiskan, selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan? Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Selamat tengah hari Ford Ranger Batun Suriani Merbah Pulas, juga untuk Kak Mah KMK Timbul Tawau, Salfarina Hayati, juga untuk Kak Rostam Masri Nyor Jitra. Salam buat semua pendengar Kedah FM tak kira di mana jua berada. Juga untuk Ishak Kanon dari Petaling Jaya Selangor, turut layan Kedah FM, terima kasih. Selamat menjamu selera untuk anda yang waktu ini sedang menjamu selera. Kak Ina Zahra Hashim, selamat bertugas. Juga untuk Kak Sofia Darus, semoga sihat walafiat. Okey, seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Dan untuk hari ini, kita akan bersama-sama dengan Yang Berbahagia Datuk Syed Mak Faisal Haji Omar, yang membawa tajuk hari ini adalah Faraid. Okey, bahagian yang pertama, Faraid. Dua petang di Kedah FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
0: Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026. Expert bertempat di Midtown Perda Kubang Menerong, Tasik Gelugur, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal memperkasa usahawan memacu ekonomi, Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

Kedai FM Mesra Harmoni, waktu sekarang 1.46 minit tengah hari, seperti biasa. Okey, 2 petang nanti Raudah Sakinah akan bersama dengan anda, dan 2 petang ini juga anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Zul Rinova akan bersama dengan anda menerusi segmen ketiga Relax26 #layan. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang hadir menemani dari saat 10 pagi tadi sampailah ke detikkan ini. Terima kasih juga untuk Zulkarnain dan juga Syukri Ismail bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. InsyaAllah jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita bersama lagi. Semoga kita semua sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita nak mengaji ni tajuk berat. Bab praik ni tajuk berat. Tapi saya cuba ringan-ringankanlah. Bab idah pun berat. Berat tapi ajar pelan-pelan, mudah-mudahan dapat kepahaman. Kalau tak faham, rujuk balik buku yang telah ada. Beda kita rujukkan. Baik, kita mulakan pengajian kita dengan tajuk paraid. Tajuk paraid. Jadi kita tahu sikit sebanyak kaitan paraid itu daripada dengar orang cerita. Baik, kita ambil tahu, betul tak? Mudah-mudahan dengan ada kepahaman itu, kok-kok berlaku kematian di kalangan saudara mara kita, sikit sebanyak boleh saya tunjuk. Oh, kak, kan dapat banyak ni. Tahu lah, ni buku dah kat aku. Kita ada orang mati, kita boleh tunjuk lah. Tapi kalau kita mati, tak ada, kita tak boleh tunjuk lah. Orang tu boleh tunjuk bagi. Baiklah. Lah. Okay. Ayat-ayat Al-Quran berkaitan pusaka. Cara umum, tuan-tuan puan-puan boleh refer surah An-Nisa. Surah An-Nisa, susunan surah Al-Quran, dia surah yang ke bawah. Sebab pandai. Surah yang keempat. Lepas Fatihah, Baqarah, lepas Baqarah. Ali Imran. Lepas itu An-Nisa. Ini surah yang keempat. Dalam surah An-Nisa banyak memperihalkan tentang pusaka. Pembagian harta pusaka Allah tunjukkan dengan jelas bagaimana cara nak membahagikan harta pusaka bila si mati meninggalkan harta. Ditunjuk siapakah waris-waris. Di sumber kita dalam mengetahui bab sekarang ni, yang pertama Quran, yang kedua hadis ataupun sunnah, yang ketiga ijma' ulama'. Tiga tu saling lengkap melengkapi. Lepas tu kita main syarah lah, main mengajak. Mudah-mudahan kita faham. Baik, kita mulakan dengan baca ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hazil unsayin. وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَاهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ min ba'di wasiyatin yusri biha awdain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima. Okay, maksudnya Allah perintahkan kamu mengenai pembagian pusaka. Allah perintah tu maksudnya wajib, tak ada pilihan, kena buat. Anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Ni kena ingat. Kalau pak mati, mak mati, tinggal anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki-lelaki dapat sekali ganda daripada anak apa? Perempuan. Jangan duk tikai, jangan duk lawan, jangan duk ingkar, jangan duk apa nama, ambil kerih. Sebab ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak lelaki dua bahagian, anak perempuan satu. Kadang-kadang orang tinggal anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Mati tinggal duit RM3. RM3. Anak lelaki boleh RM2, anak perempuan RM1. Kalau 3 juta anak lelaki, 2 juta anak perempuan, 1 juta. Anak perempuan tak boleh duduk juga. Hal ni baru dia dua. Aku umur 40 lah. Dua balik tu lah. Boleh 2 juta. Aku kau ni, aku duduk basuh tik hang tu, boleh juta. Jangan lawan. Ni ayat Quran.
0: Okey, jelah. Orang puan nampak macam tak apa nak suka. Kau ni kita buat Allah ni, saya duduk lawan pula, tak boleh. Saya cerita ni senario. Ada setengah-setengah masa nak bagi. Kalau duit kupang tu ada duit banyak. Dia jadi macam ni, orang puan ni ambil king kelumur dah. Mak baru tu. Mak. Mak mati. Aku duduk jaga dia. Yang adik duduk terajaya. Balik-balik meh. Balik ke dalam aku situ. Ha, dia jadi aku tu. Jadi kalau orang puan duduk ngaji kat saya ni, dia nak buat perangai tu. Nak buat perangai tu tak? Ha, saya tengok muka belik nak ni. Tetapi jika anak perempuan itu lebih daripada dua orang, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka bahagiannya ialah 1/3 harta itu. Ni maksud dia, dengar saya tak? Kita dengar ni, kalau saya tak tahu memang pening. Kok mana tersat? 2/1. Ni 1/3, 2/3 pula. Cerita dia, kalau orang tu mati tak ada anak lelaki-lelaki, tersat dia tinggal anak lelaki-lelaki nak perempuan. Kalau dia mati tak ada anak lelaki-lelaki, dia tinggal anak perempuan saja. Anak perempuan kalau seorang saya dia tinggal, dapat. Dia mula dengan 2. Kalau dia tinggal anak perempuan 2 orang, mereka berkongsi 2/3. Kalau pak dia tinggal RM3, anak perempuan ada 2 orang, ambil RM1. Kalau 3 orang, RM2 tu lah siap 3. Kalau 4 orang, RM2 siap 4. Boleh RM5. Faham tak? Ha, tu anak lelaki-lelaki tak ada. Anak lelaki-lelaki tak? Tak ada. Kemudian, dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 harta itu. Kalau dia tinggal anak perempuan seorang, anak lelaki-lelaki tak ada, maka harta tu makan tak habis. Tak kira dah lah, pak orang-orang lain nak cerita hak yang terletakkan. Maka anak perempuan yang seorang tu, anak lelaki-lelaki tak ada, dia dapat 1/2. Kalau pak dia mati tinggal RM3, dia dapat RM5. Faham tak? Ha, kalau 3 juta, rupiah. Dapat 1.5 juta. Ha, lebih kurang tu. Dan bagi ibu bapa si mati. Ni ayat Quran ni. Surah An-Nisa ayat 11. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6. 1/6. Dari harta yang ditinggalkan si mati. Jika si mati itu mempunyai anak. Tak kira anak lelaki-lelaki atau anak perempuan. Kalau si mati, dia mati, tinggal anak. Seorang ke dua orang ke tiga orang. Lelaki-lelaki saja ke perempuan saja ke campur lelaki-lelaki perempuan. Dalam masa sama si mati itu ada mak pak. Ada mak, mak pak. Maka mak pak dapat sama banyak. Seorang 1/6. Bukan 1/6 tu kongsi daripada dua orang. Tiap-tiap orang 1/6. Anak-anak tak boleh dah. Tuan tuan nak buat apa lagi. Tak boleh. Ni tetapan Quran. Kena bagi. 1/6 boleh kat pak. 1/6 boleh kat mak. Dengan syarat si mati itu ada anak. Okey. Sekiranya si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisi hanyalah kedua ibu bapaknya, maka bahagian ibunya 1/3. Jikalau si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, itu adik-beradik, maka bahagian ibunya 1/6. Ialah sesudah. Okey. Ini cerita pula. Kalau si mati itu mati, tak ada anak. Pasal apa dia tak ada anak? Tak menikah lagi. Tak menikah lagi, ada anak macam mana? Ada lah orang mati dia tak menikah, ada anak. Ada lah. Ada anak luar nikah. Anak luar nikah kan? Ha, tu kira anak tu. Tapi untuk orang perempuan lah, orang lelaki-lelaki tak lah. Tapi cara umum, kalau orang tak menikah, tak ada anak lah. Ini cara umum. Kalau dia mati, ataupun dia menikah, tak ada anak. Apa dah? Tak ada. Okey. Kalau si mati itu mati, tak ada anak. Tak ada anak. Lepas itu, dia tinggal mak pak. Dia tinggal mak, mak pak. Maka mak dia dapat 1/3. Sebab mak dia dapat 1/6, sebab dia ada anak, betul tak? Ha, mak dia dapat 1/3. Pak dia boleh buat apa? Pak dia ba alif lam sin sin ma sin mim waw alif. Apa dah? Balas semua. Mak dia ambil 1/3, 2/3, pak dia balas semua. Ha, pak dia balas semua. Tu dia dia fleksibel tu. Ha, orang tanya apa nama adik-adik dia tanya, ayah, awak. Pak dia tu bisa mengalami kematian anak dua orang lah. Belum, ayah, awak. Pasal apa Abang Long mati baru ni? Ayah dapat 1/6 ya, mak dapat 1/6. Pak dia cerita, pasal Abang Long hang ada anak, cucu aku tu. Ha, jadi, mereka dapatlah hak anak lelaki boleh dua bahagian, anak perempuan boleh satu. Aku dengan mak hang, 1/6 lah. Tiap-tiap seorang pula kami. Ha, tu pak jawab. Lepas tu anak tanya lagi, anak dia mati tahun lepas, tahun ni mati pula. Ha, mati seorang lagi. Ayah, pasal apa ni apa Kak Ngah? Ha, ni Kak Ngah pula. Kak Ngah mati orang ni, ayah ada, mak dapat 1/3. Malung mak dapat 1/6. Ayah dapat 1/6. Ni pasal apa ayah dapat 1, mak dapat 1/3. Ayah ambil hal lebih, 2/3. Ayah dia jawab, pasal Kak Ngah hang tak menikah lagi. Dia anak tak ada. Dia anak tak? Tak ada. Jadi ayah dapat lebih? Ha, lebih ya. Lepas itu ayah dia tanya, pas ni siapa pula nak mati? Ayah nak kau. Dia baru duk kerja makan bersakar. Okey, lebih kurang. Itu makna dia, kita percaya Al-Quran. Kalau ustaz tak main mengajar, boleh faham tak? Saya main mengajar tu, saya baca kitab. Tidak saya mencari. Dan ni memang saya mengaji. Saya nak bak dalam saya mengaji peraik ni. Umur saya 16 tahun. Mengaji peraik. Umur saya 16 tahun. Mengaji peraik. Jadi kita mengaji kurang harap kan. Lepas tu saya pergi mengaji lagi masa saya belajar Morocco tu. Mengaji lagi. Memperdalami. Dia jadi sukatan pelajaran untuk mengaji. Mendalami. Itulah kita dah baca kitab lah mengajar. Saya dah ada asas lah lah. Bukan main baca buta tu kan. Ha, baik. Ingatlah kalau kita baca yang Quran saja, kalau tak ada ustaz main mengajar, harap nak faham, tak faham. Betul tak? Ha, okay. Lepas tu dia kata, adik-beradik tadi ni, kalau yang mak pak dapat, mak dapat 1/3 tu, kalau tak saat ni dia kata mempunyai berapa orang saudara, kalau ada saudara, maka bagian ibunya 1/6. Dia cerita lagi, kalau si mati-mati, dia tinggal mak pak, anak tak ada, mak dia dapat 1/3, pak dia dapat lebih tu. Tapi kalau si mati dia mati, dia tinggal mak pak, dalam masa sama dia tinggal adik-beradik lah, abang kak dia, gitu lebih kurang. Maka adik-beradik dia tak dapat harta kupang, tak dapat, pasal pak tu lah. Jadi pak dia akan makan lebihan hak mak ambil. Pada tinggal tu mak dapat 1/6 saja, pasal ada adik-beradik. Tapi adik-beradik tak dapat. Tu kaedah Allah Ta'ala takkan. Ha, jadi pak dia kata lah kat mak dia, mujuk lah ni pak kita ada anak lain lagi tu. Awak kata tak, hang boleh 1/3. Sampai ada anak lain, hang 1/6. 1/6 tu setengah daripada 1/3. Betul tak? Haa, tak ada cuang lah, saya banyak lemah lah. 1/6 tu setengah daripada 1/3. Makna kalau duit RM6, 1/3 berapa duit? RM2. Kalau 1/6, RM1. Setengah lah. Ha, jadi pak kata kat mak, mak hang mujuk anak kita mati tak ada anak, tapi mujuk kita ada anak lain tu. Awak siapa? Kalau anak kita seorang tu saja, mak hang 1/3. Tapi bila ada anak lain, mereka tak dapat lah. Tapi dapat 1/6. Dan tu hak lagi 5/6, aku karau seorang aku. Ha, tu kita faham Allah Ta'ala buat. Anak-anak tak dapat ya. Ni kaedah Allah Ta'ala tetapkan. Ikutlah lah. Tu perintah Allah Ta'ala. Habis. Kemudian, dia kata lagi, layak ni. Sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi nak bagi atas sakar ni, dalam ayat ni dia sebut dua sebelum bagi. Sebenarnya ada tiga sebelum bagi. Okey. Saya sebut dua ni dulu. Duit dia tinggal banyak-banyak tu, atau harta banyak-banyak tu, sebelum nak bahagikan atas sakar, wajib bayar hutang dia dulu. Ini dia cerita wasiat. Nombor satu. Lepas tu hutang. Tapi fuqaha kata hutang mesti satu kena dahulukan dulu. Okey. Saya cerita bagi mudah faham. Katalah orang tua ni mati. Orang tua ni mati tinggal duit 100,000. Contoh. 100,000 tu kan dia panggil harta peninggalan. Harta peninggalan dia panggil harta pusaka. Harta pusaka adalah harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta pusaka. Betul tak bang? Ha, betul ya. Harta pusaka. Dia tinggal duit 100,000. Kemudian dia sesudah ditunaikan wasiat dan dibayar hutang si mati. Itu ayat dia tulis wasiat. Tapi apa nama dalam tafsiran ayat, hak mana perlu didahulukan? Dahulukan bayar hutang. Lepas itu laksanakan wasiat. Oh, laksanakan wasiat. Okey. Ha, kita dahulu hutang. Dia tinggal duit 100,000. Katalah dia hutang 10,000. Dia hutang 10,000. Cari yang memang ada hutang 10,000. Bayar hutang tu dulu. Bayar hutang tiba-tiba tu. Pak dia hutang. Hutang tu bayar berjadual. Cuma balance 10,000. Hutang probek rumah. Balance 10,000. Ambil duit 10,000 tu. Bayar kepada orang yang bagi hutang. Orang yang bagi hutang. Tinggallah 90,000. Tinggal 90,000. Lepas tu nak bagi pusaka. Tak boleh lagi. Kena laksanakan wasiat dia dulu. Wasiat duit ni. Wasiat harta. Semasa dia mati, dia wasiat. Dia kata, kalau ayah mati, ambil duit ayah bagikan mak hang 10,000. Mak hang tu bukan bini ayah dia. Bekas bini ayah dia. Dia bercerai lah contoh. Bukan bini ayah dia, bekas lah. Dia cerai talak 3. Nak ambil balik tak boleh. Nak ambil balik tak boleh. Sebab cari Cina tak jumpa. Kan saya nampak selalu kan. Jadi dia sebenarnya sayang pada jana dia tu. Tapi dia nampak Cina dah nak ambil balik. Syarat ketat. Jadi dia wasiatlah ke anak dia. Kalau ayah mati, ambil dia, ayah ni bagikan mak hang 10,000. Itu adalah wasiat. Wajib dia laksanakan. Dia tinggal berapa ribu ni? Berapa ribu dia bang ni? 100,000. Tinggal berapa dia? Tinggal 90. 10,000 pergi mana? Bayar hutang. Bayar hutang. Tinggal 90. Ambil 10,000 lagi. Pergi laksanakan wasiat. Anak pun, anak ramai tak apa. Salah seorang ambil. Ni ayah kita wasiat ni. Suruh beri kat mak. Ha, tapi ayah dia ada mak baru lah. Tak ada masalah. Ha? Cuma mak baru tak beranak. Pasal menikah tu. Betul tak? Okey. Lepas tu, anak-anak tiba-tiba bawa 10,000 pergi kat mak dia bang. Mak ni ayah suruh bagi kat mak. Kata oleh mak, ayah hang aku tak ada kena mengenal lah. Ayah hang aku tak ada kenal. Cukai 15 tahun lah. Tak ada kenal. Betul mak. Tapi ayah duk ingat kau mak sedia-sedia. Cuma dia nak ambil mak tu. Tu mak dia tak. Ayah mak pun nak balik mak. Tapi tak payah ke. Usaha kami mencari Cina tak jumpa. Haa. Jadi ayah wasiat, kalau dia mati suruh bagi kat mak 10,000. Ni kami bagi kat mak 10,000. Itu nama dia melaksanakan wasiat. Mak dia pun teriak sambil keluar apa nama kereta lukung lah. Bolpen main asak. Anak main bagi duit 10,000 ni. Tak sangka ayah tu no. Dia tak ingat kat mak tu no. Lama lah mak. Oi. Lepas tu mak dia wasiat 10,000 tu no. Ingat kot 80. Lebih kurang tu. Tinggal berapa ni? Tinggal 80,000. 80,000. Okey, baik. Sebelum tu saya lupa. Ini adalah ayat ni. Sebelum tu, urusan tajhis jenazah, banyak tu, kena guna duit peninggalan dia. Mandi, kapan, baik tu, korek, liang. Tahu tak liang? Liang dah.

buang ikut liang seni kita ni. Gorek liang belanja apa ni? Kata bila belanja 2000. Kata bila belanja 2000. Tolak 80, 80 tolak 2000, tinggal 70. 8. Kecuali hak ni hak yang terjemah ni, kecuali dalam ramai-ramai anak dia atau murid kata, hak ni jangan tolak, abang belum tanggung sepenuhnya. Allah.

0: لم
1: أيام حلال بالكواليتي تينجي بلحان مسلم مع سكيني بسعنا الإخلاص للبركامي أيام بسمي سكار حلال دان سوجي جو برتكار كأيام بسمي سكارا.
2: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no. Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026 Expert bertempat di Midtown Perda Kubang Menerong Tasik Lugur Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal memperkasa usahawan memacu ekonomi, Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM. Bersama dengan saya Zoran Nova, petang ini akan temankan anda bermula pukul 2 sampai pukul 6 petang. Terima kasih dengan tugas Eza yang temankan anda tadi dari pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang, insyaAllah. Okay? Jadi untuk semua, petang ini juga ada lagu-lagu yang best-best untuk anda sehingga pukul 6 petang. Jadi untuk siapa-siapa yang nak kongsikan tip-tip sekalipun, boleh aja. Dan juga sekejap lagi saya nak cuba buka juga lah topik untuk anda. Kita kongsi-kongsi sama-sama sampai pukul 6 petang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Ada pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
2: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Yes, terima kasih kepada semua masih lagi terus kekal untuk dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM. Okey, dan untuk petang ini juga saya bukakan topik untuk anda. Kalau diberi peluang untuk anda nak melancong ke luar negara, di negara mana dan juga kenapa, anda boleh kongsikan bersama dengan saya, Zoran Nova. Sekarang hantarkan terus ke WhatsApp kami setiap kali di 011-566-86-300. Kita akan sembang sembang santai ini sampai pukul 6 petang. Jadi jom layan lagu-lagu ini semuanya di Relax 26 Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Relax. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda sekarang, percuma sahaja. Dekat situ juga anda boleh menonton TV 1, TV 2, TV OK dan juga semua saluran TV RTM. Kemudian anda boleh dengarkan kami juga saluran radio RTM. Kita ada 34 stesen dan juga bermacam-macam lagi drama-drama yang best-best. Semuanya secara percuma. Download sekarang, okay? Ini juga kalau kata tadi kita dah buka kat topik untuk anda semua berkenaan dengan kalau diberi peluang untuk nak melancong ke luar negara. Negara mana yang dipilih dan juga kenapa. Okey, ni ada hantar kepada rakan kita ni, Aina Kulim. Dia kata, kalau saya diberikan peluang, saya nak pergi ke Jepun, nak tengok budaya dia dan juga rasa sendiri suasana musim bunga. Satu lagi pula ni, Hafiz dari Sungai Petani. Dia kata, saya pilih Turki sebab banyak tempat bersejarah, pemandangan cantik dan juga makanan pun menarik. Okey, kalau anda semua nak kongsikan, boleh hantar sekarang terus ke WhatsApp kami sekarang. Okey, di 0115668630. Terus ke kabar sama Zorinova ke Dafam.

0: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
1: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
3: dia. Tolonglah.
1: Ya, tapi pada pendapat saya,
2: Pakcik Izzah berdasarkan tiga sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Hai, penin.
6: Awak, Alim.
5: Kos semua naik tanah. Duk besar tu juga.
6: Ni, Alim. Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Kereta, drone, mesin padi, lori tarik padi, sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
5: Petani macam kami ni, boleh kena wakaf?
6: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
5: Elok.
7: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya, Zuraina Fah, di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.rtm.gov.my. Dan petang ini kita nak terus untuk ikuti segmen tajaan bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Amin. Dan untuk petang ini juga kita akan bersama dengan tetamu yang istimewa. Kita akan bersama dengan yang bahagia, Tuan Jamali Jawadi bin Jaafar, atau Ustaz Jamali, iaitu Ketua Division Agihan. No? Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah. Sihat-sihat Ustaz? No?
8: Sihat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
8: Bijizu okey.
7: Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz dari mana, dari office sekarang ni?
8: Daripada office.
7: Okey, hari ni saya rasa masih semua tak sabar-sabar untuk dengarkan lebih lanjut lagi berkenaan dengan agihan zakat ni, iaitu merasai beban kehidupan mustahil, insyaAllah. Jadi kita terus bersama dengan Ustaz, tafadhal.
8: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir rabbi tammim bil khair. Tamanya sekali lagi mewakili Lembaga Zakat Negeri Kedah merakamkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Kedah FM atas ruang dan peluang untuk bersama-sama pada petang ni, dan tidak dilupakan juga kepada pendengar setia Radio Malaysia Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mulakan slot petang ni dengan satu soalan. Boleh DJ Zah?
7: Boleh. Dan dah rasa ketang.
8: Khusus kepada pendengar setia Radio Malaysia Kedah lah.
7: Ya.
8: Pernah tak kita cuba berjalan dengan kasut orang lain? Ha, ni satu soalan. Nak minta semua pendengar tolong kenung-kenungkan lah.
7: Ya.
8: Pejam mata, tolong fikir Zah. Pernah tak kita cuba berjalan dengan kasut orang lain? Kasut seorang ayah yang pagi-pagi keluar mencari rezeki.
7: Ya.
8: Tapi hujung bulan masih tak cukup untuk beli keperluan anak-anak. Kasut seorang ibu yang menjaga suami yang terlantar sambil memikirkan bil elektrik, sewa rumah dan belanja dapur. Atau kasut seorang warga mah yang pada penghujung usianya bukan lagi fikir pasal kemewahan. Tapi dia fikir, bulan depan ni siapa pula yang akan jaga aku? Inilah yang saya maksudkan dengan tajuk kita pada petang ni, DJ Zul. agihan zakat, iaitu merasai beban kehidupan mustahid. Bagi saya, agihan zakat ni bukan sekadar kita proses duit masuk, duit keluar. Di sebalik setiap ringgit yang diagihkan tu, dia ada wajah, dia ada keluarga, dan juga dia ada ayat mata. Ada harapan dan ada kehidupan yang sedang menunggu untuk dibantu. Sebab tu bagi kami di Lembaga Zakat Negeri Kedah ni, kita mengagihkan zakat dengan tangan. Sebelum kita agih zakat dengan tangan, kita mesti terlebih dahulu memahami mereka dengan hati. Kerana angka hanya memberitahu kita berapa banyak yang kita bantu. Tapi rasa memberitahu kita mengapa mereka perlu dibantu. Inilah sebagai mukadimah saya. InsyaAllah dalam tempoh lebih kurang 30 minit ni, kita akan cerita lagi berkaitan dengan agihan di Lembaga Zakat ni Kedah. Apabila kita sebut berkaitan dengan agihan, saya nak bacakan sepotong ayat daripada surah At-Taubah ayat 60. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal qarimin wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Ini surah At-Taubah ayat 60. Dalam surah ni Allah Taala beritahu golongan-golongan yang layak untuk terima zakat ni ada 8 golongan. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, ariqab, al-qarimin, fisabilillah dan ibnu sabil. 8 golongan ni juga lah yang kita sebut sebagai mustahik. Mustahik. Jadi sebenarnya di dalam skim-skim agihan di Lembaga Zakat ni Kedah ni, dia ada banyak lah. Kita agih zakat ni adalah berlandaskan kepada maqasid syariah. Di maqasid syariah ni, dia ada 5 lah maqasid syariah. Yang pertama iaitu pemeliharaan agama. Lepas tu pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. Ada 5 maqasid syariah. Kalau orang tanya zakat agih ni berlandaskan apa, 5 maqasid syariah. Suka saya ingatkan di sini, Lembaga Zakat ni Kedah memperuntukkan sebanyak 93 juta setahun bagi agihan keuangan fakir dan miskin. Berapa ramai di Jizul hak duk terima bantuan bulanan ni? Kita ada 25,000 25,000 isi rumah, yang mana yang menerima antara RM400 sehingga RM1,000. 25,000. Bila darab semua untuk setahun, lebih kurang 91 juta. 91 juta lebih. Ini adalah antara golongan-golongan yang di bawah agihan zakat yang berbentuk konsumtif. Dia ada dua. Yang pertama konsumtif dan yang kedua produktif. Konsumtif ni dia kena bagi berterusan sebab dia memerlukan agihan tersebut. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan makanan. Kalau sebelum ni saya pernah lah, pada tahun lepas bersama dengan DJ Zul juga, kita cerita sikit sebanyak berkaitan dengan orang Kedah ni kalau tak makan dia kena cari masjid. Ingat lagi tak DJ Zul? Ingat. Sebab apa yang saya sebut macam tu? Sebab kita ada food bank. Masjid dalam negeri Kedah ni kita ada 588 buah masjid, dan setiap masjid tu kita hantar tiap-tiap bulan food bank. Item dia apa dia? Yang pertama, beras 10 kilo. Dia ada minyak masak 1 kilo. Tepung 1 kilo dan gula 1 kilo. Ini di antara makanan asasi lah yang kita tempatkan di setiap masjid dalam negeri Kedah. Jadi kita tak mau ada anak-anak Kedah lagi yang tidur dalam keadaan lapar. Tak makan. Peruntukan yang kita peruntukkan pada tahun ni adalah sebanyak 16 juta untuk makanan ni saja. Seterusnya, ada juga di kalangan-kalangan asnaf yang mana yang tak ada tempat perlindungan. Dia tak ada rumah. Rumah terbakar, rumah kena ribut. Baru-baru ni ribut kan? Rumah kena ribut. Jadi untuk tempat tinggal, Lembaga Zakat memperuntukkan sebanyak lebih kurang 12 juta setahun untuk agihan bina dan baik pulih rumah segera. Yang ni kita bagi bantuan lah, dengan syarat dia ada tanah hak milik dia sendiri. Kita boleh bina. Kita tengok ada di kalangan asnaf-asnaf yang mana bila kita pergi tengok, anak dia ramai. Rumah yang ada ni rumah pondok kecil je. Dia tidur pun dia tarik tirai macam tu kan. Anak pula ada anak lelaki, anak perempuan, bercampur sekali tidur. Jadi kita bina kat dia semua rumah. Kaedah yang terbaru kita buat adalah dengan kita menggunakan perkhidmatan tukang kampung. Kita tak lantik kontraktor, kita guna tukang kampung. Jadi kita bila kita pakai tukang kampung ni, kos dia lebih lebih rendah lah. Ini di antara agian-agian yang kita bagi. Seterusnya, untuk selain daripada rumah, kita juga bagi bantuan yang berbentuk meliputi kesihatan. Yang ni kadang-kadang saya nak highlight jugalah kepada para pendengar sekalian. Ramai yang tak tahu, rupa-rupanya Lembaga Zakat Negeri Kedah kita memperuntukkan hampir RM1 juta di hospital-hospital yang ada Jabatan Kerja Sosial Hospital. Saya bagi contoh, saya sebut di sini, kita ada letak sebanyak 200 ribu di Hospital Sultanah Bahia. Yang ni kadang-kadang contoh berlaku asnaf yang mana accident. Tangan patah, kaki patah. Memanglah rawatan di hospital ni banyak yang percuma. Tak kena duit apa, tapi dia nak kena beli besi tu. Nak kena tampal tu, besi tu harga dia RM2,000. Dia tak ada duit. Dia boleh turun ke bawah Hospital Sultanah Bahia tu, dia pergi ke Jabatan Kerja Sosial Hospital. RM200,000. Ini baru saya sebut di Hospital Sultanah Bahia. Dia ada di Hospital Sungai Petani. Sebanyak RM100,000, Hospital Kulim, Hospital Langkawi, Hospital Kangak, Hospital Pulau Pinang. Sebab apa di negeri Perlis pun kita letak, ada asnaf-asnaf yang duduk di sempadan. Duduk di Kuala Salang, Kok Diang. Dia tak main hospital Lok Stak, dia pergi hospital dekat Pulau Senang. Jadi kita letak macam tu. Dan ada ada juga kita peruntukkan di Institut Jantung Negara sebanyak RM200,000. Anak-anak Kedah yang mana dia melahirkan anak dia, anak dia jantung berlubang, perlu mendapat rawatan di IJN. Jadi duit zakat tu dah ada di IJN sana.
7: Mohon je,
8: dia mohon melalui sana. Yang ni dia tak ada borang kat sini, dia direct dengan sana. Termasuklah di Hospital Pendang, Seberang Jaya dan Hospital Baling. Bila kita nisbahkan keseluruhannya, nilai RM1 juta setahun. Sebab ya, bila kita melibatkan nyawa ni, dia tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Kemudian seterusnya, DJ Zul, kita ada warga emas yang mana uzur, sakit telantak, tak ada hak penjagaan. Bila kita cari waris dia, seorang pun tak mengaku. Duduk sehelai sepinggang di rumah, tak ada siapa nak indah kat dia. Jadi dia telefon dengan pejabat zakat. Pejabat zakat bergegas pergi cari, ambil, kita tempatkan di pusat jagaan. Alhamdulillah, kita dah ada 9 pusat jagaan yang kita kerjasama bersama dengan Lembaga Zakat ni Kedah lah. Berurusan. Jadi kita hantar sana, segala makan minum tu dijaga di pusat jagaan tersebut. Pusat jagaan yang boleh saya sebut sikit di sini adalah Pusat Jagaan Warga Emas Al-Ikhlas, Rozi. Duduk di Kemunting, Perak. Kemunting, Perak. Tapi orang Kedah kita ramai duduk kat sana. Pusat Jagaan Insan Tersayang di Sungai Petani. Pusat Jagaan G, Pusat Jagaan Fajar Gemilang. Pusat Jagaan Warga Emas Ihsan, Pertubuhan Jariah Kasih Malaysia. Pusat Jagaan Sima, Pusat Jagaan Warga Emas Al-Ikhlas dan Pusat Jagaan Kasih Rifat. Ni jumlah penghuni dia ada lebih kurang 100 orang dah. Yang mana yang kita pergi tengok, ada yang sakit telantak sebagainya, dijaga dengan rapi, dengan baik. Saya ingat saya pernah ada satu kes lah, saya pergi ambil seorang mualaf yang jatuh daripada tingkat atas, pinggang dia patah. Dia tak boleh bergerak apa. Orang duk pergi hantar kat dia food bank, kit makanan apa, dia tak boleh nak masak apa. Jadi berlungguk di depan rumah dia. Jadi kami ambil, kami tempatkan di pusat jagaan. Bila kami pergi ziarah balik, kita tengok dia duduk atas kursi roda, muka daripada hari tu ni cengkung kurus, nampak kuih bersih lah. Yang ni setiap bulan tuntutan daripada pusat jagaan ni akan hantar, zakat akan buat bayaran. Hari ni pun kita penelan belanja sebanyak 1.9 juta untuk setahun. Baik, seterusnya kita sebut tadi pasal kesihatan, warga emas, rumah. Inilah di antara benda-benda yang kata apa terkait dengan agihan di Lembaga Zakat ni Kedah.
7: Ya.
8: Kalau saya nak ulas keseluruhan DJ Zul, tak kita cukup. Ada 100 skim
7: tuh.
8: Ataupun kita panggil sebagai produk agihan lah.
7: Okay.
8: Kalau tak, minggu lepas sahabat saya daripada Division Pendidikan dah ulas dah pasal pendidikan. Jadi saya tak mau cover ni lah pasal pendidikan. Di Division saya ni banyak yang berbentuk konsumtif lah.
7: Okay.
8: Yang saya sebut tadi, yang 25 ribu isi rumah tu duk terima. Mereka tanya saya, berapa orang yang akan kurang? Dia akan kurang apabila dia mati.
7: Faham.
8: Saya share juga di sini lah. Sebab kita yang special di Lembaga Zakat ni Kedah, kita di setiap 588 buah masjid ni kita ada penolong amil.
7: Okay.
8: Borang zakat ni kita tak payah mai di menara zakat, tak gaduh pi di pejabat zakat daerah.
7: Pi masjid ni?
8: Pi masjid.
7: Mudah.
8: Pi masjid dia cari penolong amil dia, siapa dia.
7: Okay.
8: Borang tu ada kat dia. Saya pun baru lepas tadi ni kursus pemantapan penolong amil bagi daerah kota, Pokok Sena. Jadi lepas ni sentiasa kita buat kursus untuk macam mana untuk assist asnaf-asnaf di kawasan mereka lah. Jadi borang tu bila mereka isi, kembalikan balik kepada penolong amil tu. Dan penolong amil tu akan membuat sokongan. Sebab kalau suruh saya, saya tak kenal, bukan orang kampung saya.
7: Betul.
8: Penolong amil ni anak Korea dia kenal. Kawan ni layak nak timbang bantuan ke ataupun layak kena bayar zakat. Yang tu yang kita dia kena tahu lah. Jadi itulah yang duk main ni 25,000 isi rumah. Alhamdulillah.
7: InsyaAllah. Baik. Kepada semua mendengar Radio Malaysia Sekarang FM, kita berehat seketika. Kita sambung selepas ini. Ada lagi nak dikongsikan oleh Ustaz Jamali Jawardi. InsyaAllah. Kita sambung sebab ni, kita berehat seketika. InsyaAllah.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM,
1: mesra harmoni. Assalamualaikum, jaga sahabat. Terima kasih kepada semua terus kekal lagi bersama dengan saya, Zuriyah Nafa, di Kedah FM. Kita nak sambung semula bersama dengan Ustaz Jamali Johadi berkenaan dengan merasai beban kehidupan mustahil, itu agihan zakat, insyaAllah. Teruskan, Ustaz, silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Zul.
1: Ya.
2: Suka saya kongsikan bersama pendengar setia Radio Malaysia Kedah pada petang ini berkaitan kutipan dan agihan semasa pada tahun 2026. Sehingga pada pukul 12.30 yang kami dapat data ni, kutipan zakat kita adalah sebanyak 216 juta dan agihan sebanyak 282 juta.
1: Okay.
2: Orang tanya pasal apa agihan ni lebih daripada kutip. Ni agihan pada tahun sebelum tu yang tak sempat diagihkan. Jadi dia nampak agih lebih daripada kutip. Kemudian suka saya kongsikan juga bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian berkaitan dengan bulan zakat negeri Kedah. Untuk makluman, dalam tempoh 3 bulan ni, bulan 10 bermula hari ni 1 Oktober sehingga 31 Disember kita adakan bulan zakat negeri Kedah. Dalam tempoh 3 bulan ni, macam-macam program lah yang kita buat. Di antaranya program sentuhan umar, forum perdana zakat, wakaf dan sedekah, kaunter bergerak zakat Kedah, program agihan dan santuni asnaf, agihan kelengkapan sekolah, kuis dan live TikTok, slot zakat di televisyen dan radio, pelbagai lah yang kita buat. Segala yang kita buat dalam tempoh 3 bulan ni kita sebut sebagai bulan zakat negeri Kedah. Jadi kita nak mengajak lah semua-semua yang mendengar ni supaya sama-sama menyokong kami lah di Lembaga Zakat Kedah. Saya khususnya di Division Agihan, kita mengharapkan lah kalau kita tak dapat kutip zakat, macam mana kita nak agih kan? Jadi inilah di antara benda-benda yang kita nak kena highlightkan kepada para pendengar. Kemudian saya ada mesej jugalah, mungkin dalam slot kita pada petang ni ada di kalangan yang mendengar ni adalah pembayar zakat. Saya ada mesej sikit kat depan. Kepada para muzaki yang sedang mendengar ni, mungkin tuan-puan tidak pernah bertemu dengan penerima zakat tuan-puan. Mungkin tuan-puan tidak pernah melihat rumah mereka. Dan tidak pernah melihat seorang ibu tersenyum apabila bantuan sampai. Tidak pernah melihat seorang anak masuk universiti hasil bantuan pendidikan. Dan tidak pernah melihat seorang pesakit mendapat rawatan. Tapi percayalah, zakat tuan-puan sedang berjalan. Dia berjalan macam mana? Dia berjalan masuk ke rumah-rumah yang memerlukan, yang masuk ke hospital melalui yang saya sebutkan tadi. Ia sampai ke pusat jagaan, yang saya sebutkan juga tadi, 9 pusat jagaan. Ia sampai kepada anak-anak yang mahu belajar. Dan ia sampai kepada keluarga yang mungkin malam tadi berdoa, Ya Allah, bantulah kami. Mungkin salah satu jawapan kepada doa mereka ni, Allah hantarkan melalui zakat yang tuan-puan tunaikan. Jadi saya mengambil peluang merakamkan ribuan terima kasih lah kepada para-para muzaki, khususnya yang berzakat di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Sebab bila kita orang nak bayar zakat ni, kita nak kena tunjulkan bentuk-bentuk agihan supaya keyakinan, kepercayaan yang bayar zakat ni dia akan istiqomah untuk bayar lagi. Dan yang mungkin tak pernah bayar zakat ni, dia tergerak hati. Saya doakanlah yang mana yang dengar pada petang ni yang tak bayar zakat lagi, dia tergerak lah. Bukan saya yang menggerakkan, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan hati untuk terus membayar zakat. Jadi saya ingat masa pun tak banyak dah.
1: Ada 5 minit
2: lagi. Ada 5 minit lagi. Saya sebelum saya menutup ni, saya nak mengakhirilah perkongsian ni. Saya nak tinggalkan satu perkara lah. Berkaitan dengan zakat ni bukan sekadar tentang wang. Kita duk cerita pada petang ni, zakat bukan sekadar tentang wang. Zakat adalah tentang rasa. Zakat ni tentang rasa. Kalau kita hanya melihat angka, kita akan bertanya lah. Berapa banyak sudah diagih kan? Tapi apabila kita melihat dengan hati, kita akan bertanya, berapa banyak kehidupan yang sudah berubah hasil daripada zakat yang kita bayar. Berapa banyak kehidupan sudah berubah, itulah ukuran yang lebih besar lah. Tugas kami di Lembaga Zakat ni Kedah ni, kita kering ayak mata arah lah. Tengok macam-macam yang berlaku di bawah sana. Jadi ada benda yang kita boleh bantu, ada benda yang terkekang disebabkan kita perlukan lebih banyak lagi kutipan zakat.
1: Ya.
2: Ha. Dia membawa amanah kepada tangan muzaki, kepada tangan mustahik lah. Ini yang kita halaikan. Namun amanah itu tidak boleh berhenti sekadar sampai kita mahu bantuan tu memberi makan. Kita mahu memberi tempat berteduh. Kita mahu memberi rawatan. Kita mahu memberi pendidikan. Kita mahu memberi peluang. Dan akhirnya memberi kembali sebuah harapan. Kadang-kadang di luar sana dia duduk fikir, macam mana ni aku nak hidup ni, aku tak boleh nak hidup dah. Tapi kena ingatlah, kami ada. Lembaga zakat ni Kedah sentiasa ada, sentiasa akan bantu. Mai mana duit tu? Mai daripada muzaki. Ya nah. Kerana kalau kita fikir balik lah, mungkin bagi kita RM10, RM50 atau 100 tu bagi kita kecil lah. Sekali perhabis lah, habis. Tapi apabila dikumpulkan melalui zakat dan diuruskan dengan amanah, nilainya mampu mengubah sebuah kehidupan. Tapi kita mungkin tidak mahu memikul sebuah beban mustahik. Tapi melalui zakat, kita boleh membantu meringankan beban tu bersama-sama. Jadi daripada muzaki kepada mustahik, daripada yang mampu kepada yang memerlukan, daripada sekadar memberi kepada memahami dan merasai. Itulah agihan zakat, merasai beban kehidupan mustahik. Dia dua perkataan apa di Jizul, rasa dan lalui tu. Kita nak rasa, kita nak kena lalui dulu. Kadang kita boleh cerita, contoh DJ Zul pi umrah tak lagi? Tak pernah pi. Saya boleh cerita, tapi DJ Zul tak boleh merasai. Dia kena pi baru boleh merasai. Jadi macam itulah yang saya tanamkan di peringkat kami, Division Agihan. Kita kena merasai, kita kena pakai kasut dia. Kita kena berjalan, kita kena rasa apa yang dia rasa, barulah kita boleh bantu dia dengan baik. Itu sajalah Zul, di antara kesuian. Ampun dan maaf daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Kedah FM dan juga DJ Zul, DJ yang bertugas pada petang ni. Saya mendoakan kepada para-para muzaki supaya diberikan rezeki yang luas. Supaya kami daripada Division Agihan, khususnya di Lembaga Zakat ni Kedah, dapat terus luas lebarkan agihan bantuan tersebut. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara pencerahan dan juga ilmu telah disampaikan oleh yang berbahagia, Tuan Jamali Jawardi bin Jaafar, iaitu berkenaan dengan agihan zakat merasai beban kehidupan mustahik. InsyaAllah, jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita mengeluarkan zakat bagi juga perniagaan-perniagaan yang berdaya maju. InsyaAllah, sama-sama lah kita kongsikan rezeki itu kepada insan-insan yang memerlukan, insyaAllah. Jadi apa kita ucapkan sekali lagi, terima kasih Ustaz, jumpa lagi Ustaz.
2: Sama-sama, insyaAllah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, kepada semua, itu antara yang telah dikongsikan berkenaan zakat dan masyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga seorang semua kedah faham.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Jadi jom saya nak bacakan ni untuk panduan atau solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Sana, 4.23 minit petang, yang berada dekat Pendang Kuala Mudayan dan juga di Padang Terap Sik, 4.22 minit petang, yang berada dekat Baling dan juga Kulim Bandar Baru, 4.21 minit petang, yang berada dekat Langkawi, 4.26 minit petang, dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai, 4.22 minit petang. Jadi jom layan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedai

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sebanyak 7,336 MyCard generasi baharu telah dicetak di 4 hub Jabatan Pendaftaran Negara JPN seluruh Kedah sejak permohonan pembaharuan dibuka pada 17 September hingga 28 September lalu. Pengarah JPN Kedah Faraisha Adira Yahya berkata jumlah berkenaan menunjukkan sambutan menggalakkan daripada orang ramai khususnya di lokasi-lokasi tumpuan. Beliau menjelaskan bahawa 4 hub cetakan MyCard utama di negeri itu merangkumi JPN Negeri Kedah di Kompleks Persekutuan Anak Bukit, Pusat Transformasi Bandar UTC Kedah, JPN Sungai Petani dan JPN Kulim. Katanya orang ramai tidak semestinya perlu hadir terus ke kaunter JPN dan bagi urusan yang mempunyai kemudahan permohonan secara dalam talian, mereka boleh menggunakan portal rasmi JPN untuk membuat permohonan tertakluk kepada jenis urusan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam pada itu, JPN turut menyediakan program MyCard Ihsan bagi membantu golongan yang sukar hadir ke pejabat JPN seperti warga emas, pesakit terlantar, pesakit uzur serta individu yang mempunyai keperluan khas. Bagi orang ramai yang memilih untuk hadir secara fizikal, kemudahan di kaunter turut disediakan bagi melancarkan urusan permohonan. Hasil tinjauan di lokasi mendapati purata proses permohonan dan cetakan berjalan pantas, iaitu mengambil masa antara 15 hingga 30 minit sahaja. Untuk rekod, permohonan MyCard generasi baharu adalah secara sukarela dan tidak menjejaskan kelayakan atau baki subsidi sumbangan asas Rahmah Sara serta Budi Madani. Taktik menggunakan dokumen disyaki palsu terbongkar apabila dua pemegang kad UNHCR dan dua pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS dikesan dalam operasi yang dijalankan oleh penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah di Pulau Langkawi. Penemuan tersebut hasil operasi selama dua hari yang dijalankan di beberapa kawasan tumpuan iaitu di Jalan Pantai Cenang, Taman Indah Fasa 3, Padang Maksirat, Kedawang, Pantai Cenang dan Kuah. Operasi melibatkan pelbagai kategori premis termasuk premis perniagaan runcit, resort, kedai hardware, tapak pembinaan, restoran dan bistro serta kedai gunting rambut. 17 premis telah diperiksa melibatkan 95 individu dengan seramai 43 warga asing berumur antara 18 hingga 56 tahun ditahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan Imigresen 1963 untuk tindakan lanjut. Daripada jumlah itu, seramai 11 orang merupakan warga negara Myanmar, 2 orang warga negara Pakistan, 17 orang warga negara Bangladesh, 1 warga negara India, 11 orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara Mesir. Operasi yang dilaksanakan oleh Unit Tindakan Imigresen, bahagian penguatkuasaan JIM Negeri Kedah dengan kekuatan seramai 21 pegawai itu melibatkan Ops Lera, Ops Dandan, Ops Sapu, Ops Kutip dan Ops Belanja. 20 usahawan kecil di Parlimen Langkawi menerima bantuan peralatan perniagaan melalui Skim Usahawan Bangkit 2026. Inisiatif berkenaan bertujuan membantu peniaga kecil, penjaja dan golongan berpendapatan rendah meningkatkan pendapatan sekaligus mengembangkan perniagaan masing-masing. Bantuan peralatan perniagaan bernilai sehingga RM5,000 itu disampaikan kepada 20 usahawan di Langkawi. Antara peralatan diterima termasuk balang air, kemah, ketuhar serta pelbagai peralatan lain yang bersesuaian dengan keperluan perniagaan penerima. Penaung Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Negeri Kedah, Datuk Romli Ishak berkata, Skim Usahawan Bangkit 2026 Parlimen Langkawi dianjurkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri atau ICU JPM Kedah dengan kerjasama Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Negeri Kedah. Bantuan disalurkan menerusi inisiatif Geran Sejahtera Madani dengan sasaran antaranya golongan B40, penerima ikasih, individu yang baharu memulakan perniagaan serta mereka yang mahu mengembangkan perniagaan sedia ada. Tragedi jalan raya yang menjejaskan keupayaan fizikal tidak mematahkan semangat seorang peniaga, Muhammad Zahari Ahmad, untuk bangkit meneruskan kelangsungan hidup. Meskipun kecederaan yang dialami menyebabkan kakinya tidak mampu berdiri lama, beliau enggan menjadikan kekurangan itu sebagai penghalang untuk berjaya. Sebaliknya, minat yang mendalam terhadap haiwan peliharaan kini dijadikan sebagai sumber pendapatan baharu. Berbekalkan pengalaman hampir 10 tahun bekerja di sebuah kedai haiwan peliharaan di Kuala Lumpur, Muhammad Zahari kini mengusahakan perniagaan haiwan eksotik di Kampung Kelubi Jitra bersama kakaknya Siti Rohani Ahmad. Beliau bermula dengan menjual 10 ekor tupai terbang atau sugar glider yang kemudiannya mendapat sambutan menggalakkan peminatnya. Bagi Muhammad Zahari, sugar glider atau tupai terbang bukan sekadar haiwan peliharaan, malah menjadi sumber ketenangan dan pencetus semangat untuk beliau terus melangkah ke hadapan. Memasang impian untuk mengembangkan lagi perniagaannya, beliau berharap dapat menggajikan pekerja sendiri satu hari nanti. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya, program Madani Fellowship 2026 menjadi platform strategik dalam mencungkil dan membentuk bakat muda berpotensi sebagai barisan pemimpin masa depan negara yang bukan sahaja berkualiti dari segi intelektual, malah kukuh jati diri, mental dan sasia. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, program itu merupakan usaha untuk membina generasi yang bertamadun dari segi fizikal, akal, mental dan jiwa menerusi penerapan nilai Madani. Program Madani Fellowship yang dijenamakan semula pada 26 Jun 2026 itu merupakan program pembangunan kepimpinan belia yang menggunakan pendekatan mentor-menti bersama barisan kepimpinan negara. Harga runcit petron RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bagi tempoh hari ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 sen dan diesel tanpa subsidi RM5.27 sen seliter. Pada harga semasa penerima budi Madani RON 95, budi 95 membayar RM1.99 sen seliter berbanding harga RON 95 tanpa subsidi RM4.52 sen seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.53 sen seliter bersamaan 56% daripada harga tanpa subsidi. Beralih ke berita sukan. Penganjuran Sukan Lasak Bertaraf Antarabangsa Ultra Jerai Geopark Trail UJGT 2026 yang dijadualkan berlangsung di Kampung Troy Bukit pada 21 November depan dijangka memberi limpahan ekonomi yang signifikan kepada penduduk tempatan. Acara edisi ketiga itu bukan sahaja memperkasakan penglibatan komuniti, malah menjadi platform utama untuk mempromosikan Jerai Geopark sebagai destinasi sukan pelancongan unggul di Kedah. Pengarah program UJGT 2026, Muhammad Zamri Said, memaklumkan lebih 700 peserta telah mendaftar setakat ini, merangkumi kira-kira 50 peserta antarabangsa dari Thailand, Indonesia, Brunei, Singapura dan Filipina. Acara ini mempertandingkan 4 kategori iaitu 50 km, 25 km, 10 km serta 5 km. Bagi kategori 50 km, pelepasan peserta akan bermula pada jam 12.05 tengah malam dengan masa penamat ditetapkan pada jam 5 petang. Laluan larian akan membawa peserta menerusi pelbagai lokasi ikonik dan geotapak di Jerai Geopark, antaranya geotapak Sungai Troi, Rimba Rekreasi Lubuk Kawah, Puncak Gunung Jerai, Taman Eko Rimba Sungai Troi, Geotapak Telaga Tok Syeh, Geotapak Batu Kapal, Air Terjun Alun Naga serta Tangga Kenari. Beliau berkata pada sidang media di YAN, turut hadir pegawai daerah YAN Ahmad Fuad Ciani. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26. Jadi untuk semua juga, untuk petang ni tadi kan saya dah buka topik untuk anda berkaitan dengan kalaulah diberi peluang untuk anda nak melancong ke luar negara, tempat mana yang anda nak pergi kan? Dan juga kenapa? Ha, boleh kongsikan bersama dengan saya Zoran Nava. Hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Ini datang dari Kak Ina dari Alustak. Dia kata, kalau saya mestilah Switzerland sebab nak tengok gunung dan juga tasik yang selalu nampak dalam gambar tu. Okey. Selanjutnya pula ni, saya pilih Korea Selatan sebab nak cuba makanan Korea original, nak merasai main salji. Nadia Gurun. Biasa juga kan? Okey, selanjutnya pula ni, Azlan di Pendang. Dia kata nak ke New Zealand sebab saya suka alam semula jadi dan juga suasana yang tenang. Okey, jadi untuk semua, kalau kata nak kongsikan lagi tempat mana yang best atau di luar negara yang anda nak pergi dan kenapa. Jadi kepada anda semua, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM. Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Novai Relax 26.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

OITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindaan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim.

0: Kepala Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret, terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
1: Hal ini, punya integriti, perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak perusahaan bagi menapasi risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya menambah contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidik kata-kata kelola ITBN dan ini rasuah berubah ini.
0: Dato' Sri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Mulai hari ini, pencalon yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baru. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan tiga penambahbaikan iaitu kadar baru, peningkatan elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta ringgit dibelanjakan bagi program Bantuan Sara Hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli PK Rasa mengajak kita semua bergaduh bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan dengan menggunakan modus operandi Goris dan Menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira RM94.7 bilion LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Kanada. Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson berkata pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Kanada Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Luar negara. Pakar Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama dua dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendataan kecemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang didakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekor rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti secara langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. The Pocket Rocketman meluaskan pelumba Thailand Jaya Ang Tasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas dimenangi pelumba Jepun Kaya Ota menelekal Li Ziwi meraih perak. Ketua dilangkaui LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulard bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuari Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UITM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkasa terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
2: Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami. Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
2: Menerusi RTM
4: Flip. Enza, terima kasih kepada anda semua masih lagi teruskan khabar sama dengan Enza Zorinova di Kedah FM. Walaupun berada dekat jam yang terakhir dan tapi masih lagi stay tune untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati memandu. Okay? Bawa kenderaan tu baik-baik, ikut had laju yang telah ditetapkan. Janganlah kalang kabut sangat bawa kenderaan tu. Okay? Baik, ini juga petang ni. Saya kongsikan untuk anda semua juga topik yang yang banyak dibualkan di media sosial. Kalau ada diberikan pilihan untuk anda nak melancong ke luar negara, negara mana nak pergi dan juga kenapa? Sebab kita tengok dekat TikTok kan, macam-macam tempat yang best-best kan, airnya bersihnya, jernihnya kan. Okey, ni datangnya daripada Farah Baling ni. Dia kata, kalau ada peluang saya nak ke Mesir, dia kata. Dari kecil teringin nak tengok piramid depan mata. Dan juga ni pula datang Syafiqah Kelapa Batas. Okay. Kepala Batas. Okey. Maaf ya Syafiqah ya. Okey. Saya nak pilih Paris sebab dia nak tengok Eiffel Tower dan jalan-jalan dengan orang yang tersayang. Okey. Seterusnya pula Amir dari Yan. Dia kata, saya nak ke Iceland. Impian nak tengok Aurora. Sekalipun semua hidup pun jadilah, dia kata. Okey. Ni pula ni. Daripada Kak Imah yang berada dekat Merbuk. Dia kata, saya pilih Thailand je Bang Zul. Dia kata, dekat dengan makanan sana sedap, shopping pun best, yang paling penting dapat bercuti. Yezah. Okey, untuk anda semua kalau nak kongsikan, hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 01156686300, tempat mana yang nak melancong di luar negara dan kenapa. Jom dengarkan lagu ini, semuanya di Kedah FM.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena.
2: Diam, tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan tiga sesi.
3: Dah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Yes, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga yang belum lagi follow kami dekat Facebook Kedah FM. Follow lah sekarang, banyak konten-konten yang terbaik tau, dan juga info-info yang best semua dekat situ. Okay, dan untuk petang ini juga topik kita adalah berkaitan dengan kalau diberi peluang untuk anda melancong ke luar negara, negara mana nak pergi dan juga kenapa. Okay, boleh kongsikan bersama dengan saya. Ini datangnya daripada Emelina Sungai Dua. Dia kata, saya nak pergi Australia sebab nak tengok senior Opera House dan kalau boleh nak jumpa dengan kangaroo depan mata. Wah, kan? Seterusnya pula ni Fikri dari Pokok Sena. Dia kata, kalau diberi peluang, saya pilih Dubai sebab nak tengok bandar moden dia dan rasa pengalaman naik Burj Khalifa. Okay, seterusnya pula ni Izzat dari Alostar. Dia kata, saya nak ke United Kingdom. Dari dulu dia teringin nak tengok London Beat Band ni dan nak naik bas merah dua tingkat tu. Sama jugalah saya pun. Okay, jadi semua teruskan kabar sama Zora Nova pada pukul 5.45 minit petang nanti. Jom kita ikuti untuk Biz On Air petang ini. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik. Relax 26 Kedah FM.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia dengan kami di Kedah FM. Seketika kita bersama dalam rancangan Beast on Air ke udara setiap hari pukul 5.45 petang hanya di Kedah FM. Dan pada petang ini kita bersama-sama dengan Puan Siti Nur Azira, seorang pengusaha Yong Tau Fu Taiping nombor 1 di Alostang. Okey, baik Puan.
1: Siapakah pelanggan utama dan bagaimana mengenal pasti menu yang mendapat sambutan?
2: Pelanggan kami ni, kami cuba target dari pelbagai umur dan golongan macam penduduk setempat, pekerja pejabat dan ada juga pelajar. Kami tak ada sasarkan golongan tertentu sajalah. Macam untuk menarik golongan pelajar ni, kami buat tambahan menu macam oden dengan loceng sebab golongan ni macam lebih suka menu-menu yang macam tu. Orang dewasa pula lebih cenderung nak pilih yang tofu. Tapi ada juga ibu bapa yang mai hari-hari mai beli yang tofu sebab anak depa yang suka makan yang tofu. Sebab kuah kami tak pedas dan sesuai untuk semua golongan lah. Tapi kalau ada pelanggan yang nak pedas tu, boleh request, kita akan bagi, kita akan buat lah. Kalau produk yang mendapat sambutan tinggi tu, kami kena pasti atas maklum balas pelanggan sendiri dan simpanan stok yang telah terjual, sebab kami ada rekod data harian jualan yang memudahkan kami tahu stok mana habis dan masih ada. Produk yang laris ni macam produk yang berasaskan cheese dan kangkung kampung. Produk yang ada cheese ni memang laris. Macam sosis cheese, tofu cheese, sosis cheese nak dapat stok juga sukarlah. Kalau ada stok, kita akan beli banyak untuk pastikan stok sentiasa ada dan tak terputus. Macam tu, sebab produk tu yang paling pelanggan sukalah, terutama kanak-kanak. Macam kangkung pula, kangkung kampung pula stok memang terhad sebab susah nak cari. Kalau beli dekat market pun kena order sehari sebelum nak guna tu. Kalau tak order memang tak ada stok. Kalau musim panas lagi susah nak dapat. Dah harga dia lebih mahal dari kangkung biasa. Kalau tak ada memang kami terpaksa guna kangkung komersial lah, sebab yang tofu ni kena ada kangkung. Kalau tak ada macam hilang segi. Tapi ada juga orang yang tak makan kangkung. Dan dalam 10 orang customer tu mungkin seorang dua je yang tak makan. Yang tak makan sayur, yang tak request sayur.
0: Terima kasih Puan Siti Nur Azira. Ikuti episod Yong Tau Fu Taiping nombor 1 di Alostar esok dalam Biz on Air hanya di Kedah FM.
3: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Yes, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok, follow sekarang. Dan juga yang belum lagi download RTM, boleh download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okay, kita pun dah sampai ke penghujungnya dah. Tapi juga saya nak bacakan lagi lah yang dihantarkan oleh rakan kita ni. Sebab apa kalau diberikan peluang untuk anda melancong ke luar negara, negara mana nak pergi dan juga kenapa? Okay, ini datangnya daripada Mak Teh Pendang. Dia kata nak pergi China. Dia kata teringin nak tengok-tengok pasal China tu. Sebab dulu belajar dalam buku sekolah aja. Okay. Dan selanjutnya pula ni Syah dari Singapura Petani. Dia kata saya nak ke Maldives sebab nak duduk kat tepi laut, tengok air jernih dan juga berehat tanpa fikir kerja. Okay. Akhil pula dari Kepala Batas, dia kata kalau dibabat peluang lah, dia kata dia nak pilih Spain sebab saya suka seni bina dan juga suasana bandar-bandar lama di sana. Yes. Okay. Mike, kalau saya pun sama jugalah. Saya nak pergi ke Switzerland. Nah, nak pergi tempat-tempat yang kejun yang cantik-cantik itu. Ya Allah. Saya sedih. Memang best lah. Apa pun kita doakanlah semua dapatlah kita melancong ke luar negara, insyaAllah. Amin. Okay, kita jumpa lagi hari Jumaat dan juga hari Sabtu esok dan juga lusa lah, insyaAllah saya akan temankan anda. Ada lagu yang best-best, ada tempat-tempat yang best juga untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Kedah Faham.

0: mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini dalam segmen Santana 12 Hashtag Damaikan Jiwa, anda bersama saya DJ Iskandar Layana Sempoi. Apa habang semua? Okay? Dan terima kasih juga berorakan sugas bersama anda tadi dalam Relax 26 Hashtag Layan DJ Zul Red Nova bersama anda tadi. Untuk edisi hari ini, 19 Rabiul Akhir 1445 Hijrah bersama dengan 1 Oktober 2026 hari Khamis. Okay, dan pastilah semua, no.

0: jam celik kan. Pimai kan dah masuk bulan Oktober dah. Tu dia kan, cepat masa berlalu. Okey, bagaimana kita kan, apa yang pasti semua umur ataupun angka tu hanyalah angka saja. Penting kita teruskan istiqomah dan juga melakukan perkara baik-baik, fikir baik-baik, cakap baik-baik, dan juga semoga kita ada aura yang baik-baik baik kita kan. Muka nampak manis, comel, senyum ya. Gitu. Kita pun nampak lah kan, kalau orang yang macam dia ada aura baik, orang yang kita kan hormat dia, yang hormat kita ni kan, yang tidak yang baik-baik je lah, kita faham lah kan, dari dunia yang fana ni. Okey, dan untuk semua hari Khamis, Khamis ni dia macam keinsanan sikit kan, cewa. Alright, dan saya tak keserangan, petang ni saya bersama rakan sekolah kawalan siaran. Okey, kita ada petang ni bersama dengan Ferry Faridah dan juga Husaini, dan untuk masa depan bersambatan bersama dengan Mazuki dan juga Zulkifli. Okey, dan untuk anda malam ni Buzi Express, lagu-lagu Nasib Ketuhanan dalam Buzi Express malam-malam pukul 10 malam. Lepas tu kita santai sampai 12 tengah malam. Dan cuaca hari ni pun elok, cantik, comel kan. Dan untuk itu memungkinkan untuk nak berkongsi sebarang aktiviti. Dan alhamdulillah setakat ni untuk indeks pencemaran udara pun cantik. Gitu kan. Apapun dan semua terapkan dalam keadaan yang utama berjaga lah kan, selalu jaga kesihatan. Okey, tertambah yang mungkin ataupun ayah dan ibu yang kurang sihat, yang dah berumur, warga-warga emas kan, kena selalu tengok-tengok mereka, dan juga anak-anak kecil, kanak-kanak, dan juga anak sendiri yang mungkin tengah jawab sebagai bapa. Okey, kena fikir untuk anda dan juga anak juga, untuk orang tambah kena lebih selesa dan juga dan yang sihat. Alright, dan untuk itu jangan lupa, sekali bukan lebih kita nak ikuti keluarga sakinah. Dan untuk petang ni bagian pertama yang bertajuk Faraid, menarik ni kan Faraid ni. Okay, ia disampaikan oleh berbahagia Datuk Syed Ahmad Faisal Haji Omar, yang sediakan oleh DJ Iza. Alright, dan semua jangan lupa untuk fly bersama DJ Iza sampai 2 tengah malam. Untuk hari ni kami santai 12 hashtag damaikan jiwa, layan dan sempoi.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa. He's a one, he's a two, he's a one, two.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita bersama lagi. Semoga kita semua sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita nak mengaji ni tajuk berat. Bab raih ni tajuk berat. Tapi saya cuba ringan-ringankanlah. Bab idah pun berat. Berat tapi ajar pelan-pelan, mudah-mudahan dapat kepahaman. Mau tak faham rujuk balik buku yang telah ada. Beda kita rujukkan. Baik, kita mulakan pengajian kita dengan tajuk paraid. Tajuk paraid. Jadi kita tahu sikit sebanyak kaitan paraid itu daripada dengar orang cerita. Baik, kita ambil tahu, betul tak? Mudah-mudahan dengan ada kepahaman itu, kok-kok berlaku kematian di kalangan saudara mara kita, sikit sebanyak boleh kita tunjuk. Oh, kak, kan dapat banyak ni. Tahu lah, ni buku dah kat aku. Kita ada orang mati, kita boleh tunjuk lah. Tapi kalau kita mati, tak ada, kita tak boleh tunjuk lah. Orang tu boleh tunjuk bagi. Baik lah. Okay. Ayat-ayat Al-Quran berkaitan pusaka. Cara umum, tuan-tuan puan-puan boleh refer surah An-Nisa. Surah An-Nisa, susunan surah Al-Quran, dia surah yang keberapa. Sebab pandai. Surah yang keempat. Lepas Fatihah, Baqarah, lepas Baqarah. Ali Imran. Lepas itu An-Nisa. Ini surah yang keempat. Dalam surah An-Nisa banyak memperihalkan tentang pusaka. Pembagian harta pusaka Allah tunjukkan dengan jelas. Bagaimana cara nak membahagikan harta pusaka bila si mati meninggalkan harta. Ditunjuk siapakah waris-waris. Di sumber kita dalam mengetahui bab pusaka ni, yang pertama Quran, yang kedua hadis ataupun sunnah, yang ketiga ijma' ulama. Tiga tu saling lengkap melengkapi. Lepas tu kita main syarah lah, main mengajak. Mudah-mudahan kita faham. Baik, kita mulakan dengan baca ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hazil unsayin fa'in kunna nisa'an faqasnataini falahunna sulusa ma tarak wa'in kanas wahidatan falahan nisf wali abawahi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa'in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa'in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus min ba'di wasiyyatin yusi biha awdain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima. Okay, maksudnya Allah perintahkan kamu mengenai pembagian pusaka. Allah perintah tu maksudnya wajib, tak ada pilihan, kena buat. Anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Ni kena ingat. Kalau pak mati, mak mati, tinggal anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki-lelaki dapat sekali ganda daripada anak apa? Perempuan. Jangan duk tikai, jangan duk lawan, jangan duk ingkar, jangan duk apa nama, ambil kerih. Sebab ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak lelaki dua bahagian, anak perempuan satu. Kadang-kadang orang tinggal anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Tiba-tiba tinggal duit 3 ringgit. 3 ringgit. Anak lelaki boleh 2 ringgit, anak perempuan 1 ringgit. Kalau 3 juta, anak lelaki 2 juta, anak perempuan 1 juta. Anak perempuan tak boleh duduk juga. Hang ni. Baru dia dua. Aku umur 40 lah. Dua balik tu lah. Boleh 2 juta. Aku korang ni. Aku duduk basuh tik hang tu. Boleh juta. Jangan lawan. Ni ayat Quran. Okey, jelah. Orang puan nampak macam tak puan nak suka. Kau ni kata bang Allah yang saya duduk lawan pula, tak boleh. Saya cerita ni senario. Ada setengah-setengah masa nak bagi. Kalau duit kepang tu, ada duit banyak. Dia jadi macam ni, orang puan ni ambil kain kelumur dah. Mak baru tu. Mak. Mak mati. Aku duduk jaga dia. Yang adik duduk terajaya. Balik-balik meh. Balik sekarang doa aku situ. Haa, dia jadi aku tu. Jadi kalau orang puan duduk ngaji kat saya ni, jangan buat perangai tu. Nak buat perangai tu tak? Haa, saya tengok muka belik lah ni. Tetapi jika anak perempuan itu lebih daripada dua orang, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka bahagiannya ialah 1/3 harta itu. Ni maksud dia dengar saya tahu. Kita dengar ni kalau saya tak tahu memang pening. Kau mana tazat? 2/1. Ni 1/3, 2/3 pula. Cerita dia. Kalau orang tu mati tak ada anak lelaki-lelaki, tazat dia tinggal anak lelaki-lelaki nak perempuan. Kalau dia mati tak ada anak lelaki-lelaki, dia tinggal anak perempuan saja. Anak perempuan kalau seorang saya dia tinggal, dapat. Dia mula dengan 2. Kalau dia tinggal anak perempuan 2 orang, mereka berkongsi 2/3. Kalau pak dia tinggal 3 ringgit, anak perempuan ada 2 orang, ambil seorang ringgit. Kalau 3 orang, 2 ringgit tu lah syek 3. Kalau 4 orang, 2 ringgit syek 4. Boleh seorang 5 rupang. Faham tak? Ha, tu anak lelaki-lelaki tak ada. Anak lelaki-lelaki tak? Tak ada. Kemudian, dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 harta itu. Kalau dia tinggal anak perempuan seorang, anak lelaki-lelaki tak ada, maka harta itu makan tak habis. Tak kira dah lah, 4 orang-orang lain nak cerita hak yang terletakkan. Maka anak perempuan yang seorang tu, anak lelaki-lelaki tak ada, dia dapat 1/2. Kalau pak dia mati tinggal 3 ringgit, dia dapat 1 ringgit 5 rupang. Faham tak? Ha, kalau 3 juta rupiah, dapat 1.5 juta. Ha, lebih kurang tu. Dan bagi ibu bapa si mati. Ni ayat Quran ni. Surah An-Nisa ayat 11. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6. 1/6 dari harta yang ditinggalkan si mati. Jika si mati itu mempunyai anak, tak kira anak lelaki-lelaki atau anak perempuan. Kalau si mati, dia mati tinggal anak seorang ke dua orang ke tiga orang, lelaki-lelaki saja ke perempuan saja ke campur lelaki-lelaki perempuan, dalam masa sama si mati itu ada mak pak, ada mak pak, maka mak pak dapat sama banyak. Seorang 1/6. Bukan 1/6 tu kongsi daripada 2 orang. Tiap-tiap orang 1/6. Anak-anak tak boleh tak. Tuan tuan nak buat apa lagi. Tak boleh. Ni tetapan Quran. Kena bagi. 1/6 boleh kat pak. 1/6 boleh kat tak mak. Dengan syarat si mati tu ada anak. Okey. Sekiranya si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisi hanyalah kedua ibu bapaknya, maka bahagian ibunya 1/3. Jikalau si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, itu adik-beradik, maka bahagian ibunya 1/6. Ialah susulah. Okey, ni cerita pula. Kalau si mati itu mati tak ada anak, pasal apa dia tak ada anak? Tak menikah ni. Tak menikah ni ada anak macam mana? Ada lah orang mati dia tak menikah ada anak. Ada lah. Ada anak luar nikah. Anak luar nikah ha. Ha tu kira anak tu. Tapi untuk orang perempuan lah, orang lelaki-lelaki tak lah. Tapi cara umum kalau orang tak menikah tak ada anak lah. Ini cara umum. Kalau dia mati ataupun dia menikah tak ada anak. Apa dah? Ada. Okey. Kalau si mati tu mati tak ada anak. Tak ada anak. Lepas tu dia tinggal mak pak. Dia tinggal mak pak. Maka mak dia dapat 1/3. Sebab mak dia dapat 1/6 sebab dia ada anak, betul tak? Ha, mak dia dapat 1/3. Pak dia boleh buat apa? Pak dia ba alif lam sin sin ma sin mim waw alif. Apa dah? Balas semua. Mak dia ambil 1/3, 2/3, pak dia balas semua. Ha, nampak dia balas semua. Itu dia, dia fleksibel tu. Ha, orang tanya, apa nama adik-adik dia tanya, ayah, awak. Pak dia tu bisa mengalami kematian anak dua orang lah. Ayah, awak. Pasal apa Abang Long mati baru ni? Ayah dapat super 6 ya, mak dapat super 6. Pak dia cerita, pasal Abang Long hang ada anak, cucu aku tu. Ha, jadi mereka dapatlah hak anak lelaki boleh dua bahagian, perempuan boleh satu. Aku dengan mak hang satu per 6 lah. Tiap-tiap seorang pula kami. Ha, tu pak jawab. Lepas tu anak tanya lagi, anak dia mati tahun lepas, tahun ni mati pula. Ha, mati seorang ni. Ayah, pasal apa ni apa Kak Ngah? Ha, ni Kak Ngah pula. Kak Ngah mati orang ni, ayah ada, mak dapat satu per 3. Malung mak dapat satu per 6. Ayah dapat satu per 6. Ni pasal apa ayah dapat satu, mak dapat satu per 3. Ayah ambil hal lebih, 2 per 3. Ayah dah jawab, pasal Kak Ngah hang tak menikah ni. Dia anak tak ada. Dia anak tak, tak ada. Jadi ayah dapat lebih. Ha, lebih ya. Lepas itu ayah dia tanya, pasal ni siapa pula nak mati? Ayah nak kau. Dia baru duk kerja makan sekar. Okey, lebih kurang. Itu makna dia, kita percaya Al-Quran. Kalau ustaz tak main mengajak, boleh faham tak? Saya main mengajak tu, saya baca kitab. Tidak, saya mencari. Dan ni memang saya mengaji. Saya nak bak tu lah. Saya mengaji peraik ni. Umur saya 16 tahun. Dia punya peraik. Umur saya 16 tahun. Dia punya peraik. Jadi kita punya kurang harap kan. Lepas tu, saya pergi mengaji lagi masa saya belajar Morocco tu, mengaji lagi. Memperdalami ni. Dia jadi sukatan pelajaran untuk mengaji. Mendalami. Itulah kita dah baca kitab lah mengajak. Saya dah ada asas dah lah. Bukan main baca buta tu kan. Ha, baik. Ingatlah kalau kita baca yang Quran saja, kalau tak ada ustaz main mengajak, harap nak faham, tak faham. Betul tak? Ha, okay. Lepas tu dia kata, adik-beradik tadi ni, adik-beradik tadi ni, kalau yang mak pak dapat, mak dapat satu tiga tu, mak dapat satu tiga tu, kalau tak saat ni dia kata mempunyai berapa orang saudara, kalau ada saudara, kalau ada saudara, maka bagi ibunya satu per enam. Ada cerita lagi. Kalau si mati-mati, dia tinggal mak pak, anak tak ada, mak dia dapat satu tiga, pak dia dapat lebih tu. Tapi kalau si mati, dia mati, dia tinggal mak pak, dalam masa sama dia tinggal adik-beradik lah, abang kak dia, gitu lebih kurang. Maka adik-beradik dia tak dapat harta kupang, tak dapat, pasal pak duduk dah, pasal pak duduk dah. Jadi pak dia akan makan lebihan hak mak ambil. Pada tiga tu mak dapat satu per enam saja, pasal ada adik-beradik. Tapi adik-beradik tak dapat. Tu kaedah Allah Ta'ala letakkan. Ha, jadi pak dia kata lah kat mak dia, mujuk lah ni pak, kita ada anak lain lagi no. Awak kalau tak ada, hang boleh satu per tiga. Sampai ada anak lain, hang satu per enam. Satu per enam tu setengah daripada satu per tiga. Betul tak? Haa, saya dah cuang lah, saya dah banyak lemah lah. Satu per enam tu setengah daripada satu per tiga. Makna kalau duit enam ringgit, satu per tiga, berapa duit? Dua ringgit. Kalau satu per enam, seringgit. Setengah lah. Haa, jadi pak kata kat mak, mak hang mujuk anak kita mati tak ada anak, tapi mujuk kita ada anak lain tau. Awak siapa? Kalau anak kita seorang tu saja, mak hang satu per tiga, tapi bila ada anak lain, mereka tak dapat lah, tapi dapat tu per enam. Tentu hak lagi lima per enam, aku karau seorang aku. Haa, tu kita dapat. Allah Ta'ala buat anak-anak tak dapat ya. Ni kaedah Allah Ta'ala tetapkan, ikutlah lah, tu perintah Allah Ta'ala. Habis kemudian dia kata lagi layak ni, sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi nak bagi atap sakar ni, dalam ayat ni dia sebut dua sebelum bagi. Sebenarnya ada tiga sebelum bagi. Okey, saya sebut dua ni lho. Duit dia tinggal banyak-banyak tu, atap-atap banyak-banyak tu, sebelum nak bahagikan atap sakar, wajib bayar hutang dia dulu. Ini dia cerita wasiat nombor satu. Lepas tu hutang, tapi
0: fuqaha kata hutang ni satu kena dahulukan dulu. Okey. Chef, cerita bagi mudah faham. Katalah orang tua ni mati. Orang tua ni mati, tinggal duit 100,000. Contoh. 100,000 tu kan dia panggil harta peninggalan. Harta peninggalan dia panggil harta pusaka. Harta pusaka adalah harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta pusaka. Betul ya, abang? Betul ya. Harta pusaka. Dia tinggal duit 100,000. Kemudian dia sesudah ditunaikan wasiat dan dibayar hutang si mati. Satu ayat dia tulis, tulis wasiat. Tapi apa nama dalam tafsiran ayat, hak mana perlu didahulukan? Dahulukan bayar hutang. Lepas itu laksanakan wasiat. Oh, laksanakan wasiat. Okey. Ha, kita dahulu hutang, dia tinggal duit 100,000. Katalah dia hutang 10,000. Dia hutang 10,000. Cari yang memang ada hutang dia 10,000. Bayar hutang tu dulu. Bayar hutang tiba-tiba tu. Pak dia hutang. Hutang bayar berjadual. Cuma balance 10,000. Hutang probek rumah. Balance 10,000. Ambil duit 10,000 tu. Bayar kepada orang yang beri hutang. Orang yang beri hutang. Tinggallah 90,000. Tinggal 90,000. Lepas tu nak bagi pusaka, tak boleh lagi. Kena laksanakan wasiat dia dulu. Wasiat duit ni. Wasiat harta. Semasa dia mati, dia wasiat. Dia kata, kalau ayah mati, ambil duit ayah berikan mak hang 10,000. Mak hang tu bukan bini ayah dia. Bekas bini ayah dia. Dia bercerai lah contoh. Bukan bini ayah dia, bekas lah. Dia cerai talak tiga. Nak ambil balik tak boleh. Nak ambil balik tak boleh. Sebab cari Cina tak jumpa. Kan saya lemah selalu kan. Jadi dia sebenarnya sayang pada jana dia tu. Tapi nampak Cina dah nak ambil balik. Syarat ketat. Jadi dia wasiatlah ke anak dia. Kalau ayah mati, ambil dia, ayah ni bagi kat mak hang 10,000. Itu adalah wasiat. Wajib dia lah laksanakan. Dia tinggal berapa ribu ni? Berapa ribu dia bang ni? 100,000. Tinggal berapa dia? Tinggal 90. 10,000 pergi mana? Bayar hutang. Bayar hutang. Tinggal 90. Ambil 10,000 lagi. Pergi laksanakan wasiat. Anak pun, anak ramai tak apa. Salah seorang ambil. Ni ayah kita wasiat ni. Suruh beri kat mak. Ha, tapi ayah dia ada mak baru lah. Tak ada masalah. Ha? Cuma mak baru tak beranak. Pasal menikah tu. Betul tak? Okey. Lepas tu, anak-anak tiba-tiba bawa 10,000 pergi kat mak dia. Mak ni ayah suruh bagi kat mak. Kata oleh mak, ayah hang aku tak ada kenal mengenal lah. Ayah hang aku tak ada kenal. Cukai 15 tahun lah. Tak ada kenal. Betul mak. Tapi ayah duk ingat kat mak sedia-sedia. Cuma dia nak ambil mak tu. Tu mak dia tak. Ayah mak pun nak balik mak. Tapi tak payah. Usaha kami mencari Cina tak jumpa. Haa. Jadi ayah wasiat, kalau dia mati selalu bagi kat mak 10,000. Ni kami memberi kat mak 10,000. Itu nama dia melaksanakan wasiat. Mak dia pun teriak sambil keluar apa nama kental kurang lah. Berlepas merah sak. Anak main bagi duit 10,000 ni. Tak sangka ayah tu. Dia tak ingat kat mak tu. Lama lah mak. Oi. Lepas tu mak dia wasiat 10,000 tu. Ingat kot 80. Lebih kurang tu. Tinggal berapa ni? Tinggal 80,000. 80,000. Okey, baik. Sebelum tu saya lupa. Ini adalah ayat ni. Sebelum tu, urusan tajhiz jenazah, banyak tu, kena guna duit peninggalan dia. Mandi, kafan, baik tu, korek, liang. Tahu tak liang? Liang lah. Aku pun ingat kot liang seni tu ni. Korek liang belanja apa ni? Kata bila belanja 2,000. Kata bila belanja 2,000. Tolak lah. 80 tolak 2,000. Tinggal 78. Kecuali, hak ni hak yang terjadi main ni, kecuali dalam ramai-ramai anak dia atau murid kata, hak ni jangan tolak. Abang Long tanggung sepenuhnya. Allah.

0: Lim.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ros Sakinah pada setiap hari 2 petang. Juga ulanginnya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ E sebab tu ni hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother, relax.
2: Teman paling fun.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
4: Okey, serta 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda semua pada hari Sabtu ni. Okey, Sukan dari Kedah FM bersama dengan Kilasan Pingpong Kedah 2026 bersama Presiden Dr. Chin Kuen Liang, Persatuan Pingpong Luar Kedah, diterbitkan oleh DJ Fidot S. Mokhtar. Okey, dan juga dikenalikan oleh DJ Faruk. Nak tahu siapa DJ Faruk ni, tunggu. Okey, siapakah beliau? Adakah beliau Faruk dalam filem Azroy? Faruk. Okey, dan juga semua jangan lupa untuk malam ni saksikan di streaming. Okey, yang klik. Okey, dan juga di MyTV 111 ataupun di Seluruh Sukan. Perlawanan ketiga Kumpulan A Piala ASEAN 2026, Malaysia menentang Singapura. Okey, 8:30 malam waktu Malaysia, yang berlangsung di lokasinya Stadium Si Jalak Harupat Bandung. Okey, Stadium Si Jalak Harupat Bandung. Itu dia. Malam ni di RTM. Okey, yang penting semua jangan lupa untuk dapatkan RTM Klik. Mak turun sekarang, percuma sahaja. Alright, terima bersama. Dan sebelum tu kita nak tunaikan kiriman-kiriman di kiriman WhatsApp ni. Kita baca dulu. Alright, daripada siapa ni? Mata Kemuntuba, petang kami hujan ni, duduk kat dapur sambil dengar Kedai FM. Oh, hujan ke? Okay, alhamdulillah, sejuk sikit. Dan juga Pak apa ni, Pak Uda dengan baju MSN Selangor dia. Good evening bro, good evening Pak Uda. Selamat tugas. Jangan lupa untuk follow Little Langkawi ya Pak Uda. Alright, terima bersama. Banyak lagi info nak kongsi bersama hampa. Terus bersama kami di Kedai FM. Waktu ni berterima kasih DJ Is Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
5: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
6: Music Express, 45 minit lagu-lagu tanpa henti. Menerusi Music Express, 9:15 hingga 10 malam di Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Warga Se, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Kedah FM.
1: Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey anda semua, untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati, okey. Jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang, tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni, Santan dan Rupiah hashtag damaikan jiwa.
2: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
3: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Hashtag Damaikan Jiwa. Okay, anda semua, terus bersama kami dapatkan info-info yang tidak sahih hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau apa nak tahu, kalau number yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okay, dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDN KK. Terus bersama kami ke Kedai FM. Waktu ini santai dan hashtag damaikan.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada, terbaik di utara. Mana lagi tune tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi, insya-Allah, akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Alif Lam Mim. Antara rahasia langit dan bumi, antara huruf dan makna yang tersembunyi, dan aku cuma pengembara mencari bunyi.

Cubacha, Alif, Lam, Mim. Dan aku sedar, bukan semua yang aku cari perlu aku tahu.

0: Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan.
1: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mampasu, pokok sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: Karena kalau seorang anak yatim tersebut dibiarkan tanpa diberi penjagaan ataupun pihak keluarga yang ada hampir dengan anak yatim tersebut, maka ini akan disoal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak ini nanti akan mempersoalkan sisi Allah Taala, kata, ya Allah, ada orang-orang yang mampu untuk memberikan perhatian tetapi mereka tidak memberikan perhatian kepadaku. Maka kalau jadi mangsa keadaan, yang perlu disoal ialah kepada masyarakat yang ada di kelilingnya.
2: Ya.
1: Karena anak tadi kecil, dia tidak ada apa-apa dosa dan tidak ada apa-apa pengetahuan. Maka kalau bi'ah tadi, suasana dan realiti masyarakat tempat tersebut tidak membantu, maka ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
4: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ros Sakinah pada setiap hari 2 petang. Juga ulanginnya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ E sebab tu ni hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
2: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Salam tanda 12 hashtag damaikan jiwa. Selalu pukul 9 kita nak terbang ke Sapuri. Kita nak ikuti utama 9 malam. Lepas tu kembali, jangan lupa malam ni Durani hari Khamis. Lagu Ketuhanan Keesanan dalam Music Express menanti anda. Alright, dan jangan lupa kita akan teruskan bersama hingga jam 23 malam. Terbang bersama saya malam ni Santai dan 12. Banyak info terkini saya nak kongsi bersama hampa. Juga lagu syok-syok belaka sampai ke akhir rancangan. Setiap tu bersama DJ East dalam Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: FM.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ruas Sakinah pada setiap hari 2 petang. Juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ni hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Orang Kedah, jom mai carnival saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: Antena 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kuda FM 0115686 6300. Saya ulangi 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kuda FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kuda FM, dan nombor 1 di hati anda, Kuda FM, layan
1: same point.
2: Sepanjang malam aku berdoa
1: dan show
2: siapa yang jahat, aku tuh cinta
1: berdoa. Sempoi dan show
3: Kedah FM.

Ya, Taza 89.90. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai
1: 612 hashtag damaikan jiwa. Apa pun rasminya untuk Piala ASEAN Cup Final 2026, Indonesia layak ke final. Malaysia ke penentuan pihak gangsa. Gol minit terakhir Indonesia mengesahkan kemenangan 9-2 mereka ke atas Bangladesh, sekaligus bergelar juara kumpulan, manakala Malaysia yang menang 6-0 ke atas Singapura menamatkan saingan sebagai naib juara kumpulan A dan akan bertemu naib juara kumpulan B dalam perlawanan penentuan tempat ketiga. Tak apa, kita menang secara bermaruah. Awal-awal lagi dia pun kata dah kita nak jual game dekat siapa, Singapura lah apa. Tapi apapun, sebaliknya di perlawanan mereka tu ada penambahan minit-minit yang mencurigakan. Kan, tambah-tambah sampailah 9-2. Betapalah kan, yang penting kita Malaysia negara yang bermaruah. Alright, dan Pete daripada fotografer Jitara ingin mengucapkan selamat malam pada semua rakan-rakan peringkat Kedai FM, juga rakan-rakan fotografer di Jitara Kedah. Alright, tu sibuk bersama kami dan minta lagi info dan kongsi bersama hampa semua di Kedai FM. Yang penting layan dan sempoi.
0: Sekarang santai sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Tempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Tempoi dan show.
2: Kedah FM.
3: Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, anda semua. Terutama yang mereka yang selalu menerima sumbangan Asar Rahmah daripada 1 Oktober 2006, bantuan sumbangan Asar Rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing. Hari ini 1 Oktober, Kementerian Kewangan MOF menerusi hantaran di aplikasi X hari ini maklumkan sejumlah 100 bantuan SARA bulanan akan dikreditkan pada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan Tunai Rahmah STR manakala masing-masing masih RM50 sebulan kepada warga emas dan bujang. Mak lanjut, anda boleh ke lembaga hasil dan juga ke portal rasmi bernama Itu Dia. Alright, yang penting gunakan betul-betul manfaat. Alright, dan apa pun itulah, bersyukur kerana dapat meringankan untuk anda segala perkara urusan yang dilakukan tambahan lah kan. Itu dia. Alright, jangan lupa hantar mai kirim WhatsApp kita dan semang-semang di sini, dan juga hantar mai ucapan nasihat kepada siapa 011-586-3000.
2: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
4: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

0: sampai tahukah anda?
1: Tahukah anda fakta menarik tentang kopi? 1 Oktober telah dipilih sebagai Hari Kopi Sedunia oleh Pertubuhan Kopi Antarabangsa. Kopi berada di tempat kedua dalam senarai minuman paling popular di Malaysia. Antara kebaikan kopi adalah mencegah penyakit Alzheimer, demensia, Parkinson dan jantung. Ia juga membantu untuk membakar lemak. Kesan buruknya adalah seseorang yang minum 100 cawan kopi sehari sudah cukup untuk membunuhnya.
2: Itu dia. Dan hari ni 1 Oktober lah hari-hari kopi sedunia, kan. Kalau 100 cawan sehari tu lain macam tu, tu bukan minum tu. Tu orang-orang kata menteka darah kopi. Okey, dan pastinya semua fakta menarik, okey, tentang kopi ni, okey, di mana kopi ada dua spesies kopi yang paling terkenal, okey, iaitu Arabica, kopi Arabica, dan juga Robusta, kopi Canepaora, okey. Kedua-duanya mempunyai ciri dan rasa yang kandungan kafein yang berbeza. Kita dah tengok ada Brazil, macam-macam lah kan buah-buah kopi ni. Dan kopi mempunyai berbagai profil rasa, okey, dia ada kawasan, dia ikut kawasan lah, pendalaman dia, ketinggian dia, proses lepas tuayan, tahap pembangan dia panggang tu, dan juga cara penyediaannya. Kalau kita ni sebenarnya dia pun akan sirah bakar dengan apa, dengan gula, kan. Tu dia orang kata tu, orang tu kata dia pun tak mampu gula dah, pasal kopi tu dah manis dah, kan, espresso. Dan juga espresso macam silap, espresso ni bukan kopi. Espresso ni sebenarnya ialah kaedah penyediaan kopi, bukan spesies atau jenis kopi. Kena ingat tu. Dan apapun banyak sekarang ni, kopi dah jadi sebagai masyarakat dan juga menyatukan semua. Apapun, alhamdulillah. Dan boleh nampak sekarang ni, industri kopi banyak sekarang dah boleh ada pertemuan bisnes lawan. Yang penting, benda ni yang penting kita nak halan tuhiban lah. Tersupport benda kecil ni. Yang penting, kopi apa tu buat saya sedap. Jangan kecoh. Itu dia. Alright, dan dah semua banyak yang berkongsi bersama hampa. Terima kasih kami ke Kedai FM. Dan terlayang lagu Malaysia Sempoi Sempoi sampai 12 tengah malam. Ini lagu daripada Kopi. Kopi my favourite lah. Layanan Sempoi santai dan 12.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai.

0: 내게 하얗게
1: Okay, 11.44 minit malam telah sampai ke hujung saya bersama anda. Dan terima kasih untuk anda semua yang bersama kami saat wajar dan pagi tadi. Jangan lupa, esok kembali bersama kami saat wajar dan pagi dan bagi program menarik menti anda. Yang penting saya dari Kedai FM dan juga nombor untuk follow semua esok Kedai FM untuk dapatkan info terkini saya hanya di Kedai FM. Alright, dan time klik untuk dengarkan kami. Okay, di mana saja anda berada kan, duduk di Singapura ke Thailand ke Australia ke duduk di Mekah ke, boleh dengar juga insyaAllah. Alright, dan terima kasih rakan sekali bilik kawalan siaran malam ini menemani saya, iaitu kita ada Husaini dan juga Ferry dan juga di Menteri Keselamatan di Berhadapan bersama dengan Zulkifli juga Mazuki. Okay, dan nak masuk cuti ni, yang bercuti, okey, kita harapkan semua mendapat cuti anda, okey. Dan apapun, jumpa balik kita pada hari minggu depan lah. Itu dia. Alright, dan rehat boleh, rehat boleh ha, tapi mengalah jangan. Di mana ada masa kita penat, ada masa kita perlukan ruang untuk berhenti seketika, tarik nafas dan kumpul mula tenaga. Berehat bukan berarti kita kalah. Kadang-kadang kita cuma perlu berhenti sekejap supaya dapat melangkah dengan lebih kuat. Tak perlu laju, yang penting teruskan perjalanan. Mula dari bawah sampai ke atas. Okey, jadi sunat diri dulu. Dan apa pun nak buat betul, mulakan bismillah, sudah alhamdulillah. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.
0: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madaniyah. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12 tengah malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apapun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk shift malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: tahukah anda? Kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: persembahan daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminatlah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okay? Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, Geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kentang berdiri

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1:11 pagi ketika ini anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya, selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan, moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina, selain itu juga ada Syah juga, Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa katanya selamat tengah malam, 6:12 tengah malam hingga 6 pagi geng buruh hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya mari tarak sombong, jumpa lagi geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional geng buruh hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi ada gambar buruh hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya, terima kasih. On terus sampai ke pagi dari Tawau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu, tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu, insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti, besarlah, amat tinggi lah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni. Dah pukul 1:15 pagi, kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara, Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2020. Selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakkan video bantuan pengadil mendapati bantai petana Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit ke 4. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izwan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke 14 apabila Song Uyong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdapat dinafikan Ahmad Syihan Azmi dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia menggandakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Berson juga kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Dharma Sutra. Ini dia 1000 Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi-mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dapun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi ni dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi on terus geng." Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri Sarawak juga melaporkan diri untuk geng Brohantu. "Selamat pagi semua sahabat geng Brohantu, jom temankan layan lagu-lagu best." Terima kasih National FM. Ada juga Khairul Azlan. Azlan, "Assalamualaikum, lagu saya nak lagu sayang data ni Azlan geng Buruh Hantu." InsyaAllah, insyaAllah, lagu malam ni saya tak bukakanlah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey, ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani geng Buruh Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias juga katanya, "Selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni." Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam, tapi dalam sebulan tu mesti ada, mesti ada satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah, dalam Nasional Relax. Okey, dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas, ucapannya layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga katanya dari Baruas, "Semoga sihat selalu, ceria selalu." Ada Din Dinsley juga, "Selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni," katanya, "bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti." Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, "Assalamualaikum," katanya, "Ni Niza lady driver hadir malam ni." Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93 yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Bang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil, ada yang tanya, "Bang, tak ada ke lagu-lagu menangis Bucu Katil malam ni?" Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kota. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya micro sleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah kadang-kadang tak boleh tidur, ada juga yang tadi dah tidur tiba-tiba terbangun kembali. Dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita dia pastinya akan buat apa ni, sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang Dewa Lori TPC kita dari Port Klang hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga katanya GBH dah mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita Cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di Bucu Katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berentak berentak pelahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi 85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Angkasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Zee, the brother scam.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar, Nasional.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng burung hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun-susun barang nak bawa pergi meniaga kedai, bersiap-siap nak ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, berniaga apa, berniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, biasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam. Dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami adalah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Burung Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura, ada kata-katanya hari ini, hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Katanya malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam. Layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nik Mas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Abliana Rosiana Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diruwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang seterusnya, itu jam yang kelima di Nasional Geng Burung Hantu. Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang ketika ini yang berada di sekitar Jerantut Pahang, anda dapat ikuti frekuensi kami di 95.3, dan yang berada di Jeli Kelantan pula, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 89.2. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sebenarnya dengan hari ini juga, seperti mana yang kita tahu, maka bermulalah sebenarnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang akan berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang ingin menuju ke litar antarabangsa Sepang nanti. Semua kenderaan diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kawasan akses ke litar berjalan dengan lancar dan teratur sempena dengan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Dan menurut Ketua Polis Selangor Dato' Sazli Kaha berkata, ia melibatkan dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling, sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke KLIA 1, dan simpang 4 Jalan Kuartus KLIA menuju ke SIC, iaitu di lampu isyarat Enstek. Jadi katanya seramai 365 pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ditugaskan mengawal lalu lintas sempena perlumbaan tersebut. Dan penugasan kawalan trafik bawa kuasa dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari dengan kemuncak perlumbaan utama pada hari Ahad. Dan beberapa laluan alternatif juga sudah pun dikenal pasti bagi mengurangkan kesesakan, khususnya bagi pengguna dari arah utara ke selatan. Dan itu mengulas lanjut juga, 200 pas e-hailing turut dikeluarkan kepada perkhidmatan Grab bagi mengambil dan menghantar pengunjung ke tempat letak kereta jangka panjang. Manakala 100 pas e-hailing juga dikeluarkan bagi kegunaan Prestige Lane untuk mengambil penumpang di hotel-hotel yang terpilih. Dan untuk bas perantara pula, 95 buah bas daripada MyRapid disediakan dengan 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Dan kapasiti parking di kawasan dan SIC pula bagi dianggarkan sekitar 100 buah bas pada satu masa, manakala bagi parking kereta dijangka mampu menampung hingga 4,000 buah kenderaan dengan 14 lot disediakan. Itu sedikit perkongsian dan info untuk anda yang akan membawa kenderaan anda ke litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang bakal berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Baik, untuk hiburan yang seterusnya, kita nak terus layan lagu ini, lagu yang berjudul Hari Itu dalam kenangan dari Sudirman. Terus saja Nasional FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlombaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun pagi ni. Mungkin ada yang tadi di tengah malam tadi dah siapkan bahan-bahan sambal nasi lemak, ada yang dah buat kuih. Semua kan pagi ni dah nak mulakan proses pembungkusan, nak pergi berniaga awal pagi. Selamat berniaga saya ucapkan. Semoga rezeki hari ini diberi keberkatan. Dan kepada ibu-ibu juga yang mungkin pagi ni dah pun bangun nak siapkan anak-anak sekolah, nak siapkan sarapan dan juga sebagainya, selamat pagi juga saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Sambil itu juga tengok-tengoklah dekat luar tu keadaan cuaca macam mana. Kalau masih lagi tak berapa elok, kalau kata masih lagi jerebu, sentiasa amalkan langkah-langkah kesihatan yang penting lah. Yang penting sentiasa pakai pelitup muka, jaga pernafasan anda, jangan sentiasa berada di luar kawasan yang terbuka terlalu keras. Minum banyak air dan kalau rasa tak berapa sihat tu, teruskanlah berjumpa dengan doktor. Okey. Dan lagu pagi ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu 80-an. Ini sebuah lagu dari ramai nak dengarkan lagu apa ni? Lagu ini sebenarnya lagu dari Yudit Narayan dan juga Hema. Dan terus kita dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Aisyah dan juga Dato' Ahmad Jaiz dengan Jokit Memikat Janji yang telah pun dicipta lagu ini pada tahun 1993. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi, antaranya datang daripada Masyah Rasul, budak lawa yang mistik, dengan ucapannya semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen National Gang Burung Hantu. Dan juga ada ucapan juga daripada Agustina Agon, selamat bertugas, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada juga Cembaka di Rambulan, ada Ramlah Din juga, juga Hasna Rizam Zam katanya selamat pagi jemaat Nasional FM sentiasa di hati. Ada Noraini Rina Nurjis juga dari Sandakan dengan ucapannya, assalamualaikum, salam jemaat, semoga di pagi ini kita semua dirahmati Allah, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga kebahagiaan berkekalan serta dipanjangkan umur yang berkat, amin ya rabbal alamin. Dan daripada Salja PI juga, selamat bertugas katanya. Daripada Sunflowers, hadir lapor diri geng berhantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada Janet Zai, matahari bersinar, layan dari Changlun, Kedah, bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat semua. Ada Siti Hana Jatul Rahim Berjana, ada juga Pak Su Omar yang mendengarkan ketika ini juga. Lin Roslinda, anaknya Wak Said juga mendengarkan GBH dari ofis, bekerja sebagai penyelia 24 jam. Itu dia. Ada juga Hasna Hasrani dari Jerantut, hadir UTK untuk National FM di GBS 12 hingga 6. Selamat teman berteman bersama DJ Sungai, baik-baik selalu, semoga baik-baik selalu adanya. UPS seperti biasa dari Kuala Terengganu, terima kasih. Ada Maizura Hamzah juga dari Tawau Sabah, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kak Ita Rozaya kita dari Sumadak Sabah kita ni, berteman geng burung hantu. Okey, dan ada lagi daripada Nenek Ani juga, Muhammad Mohaimin dan juga Hajijah Salbi. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan untuk hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang nak buat pilihan bersama 2.0 seperti biasa, bermula jam 9 pagi akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh hantarkan dua ucapan atau dua pilihan lagu anda, lagu mana yang anda ingin kami putarkan. Dan tepat jam pukul 9 malam nanti, kalau anda hantar awal sikit pun, peluangnya lebih cerah lah untuk lagu anda diputarkan oleh penyampai ataupun DJ dalam segmen pilihan bersama 2.0. Jom kita nak layan lagi lagu ini, seterusnya lagu dari Dato' M. Dok Kilau dengan Salam Kasihku. Layan terus Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kakak.
1: Hai Mama. Mama, Mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke Mama?
0: Payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey Mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama, tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati. Dah pun 5.11 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Izzy di jam yang terakhir dalam National Gang Burung Hantu. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi. Apa khabar anda pagi ni? Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja kan? Dan ada jugalah yang mungkin dari awal pagi tadi sebenarnya dah pun mula sibuk di dapur. Jadi buat peniaga-peniaga dekat luar sana, mesti sekarang ni tengah sibukkan siap makan barang.

barang jualan, masak lauk pauk, membungkus nasi lemak juga, menggoreng kuih-muih dan macam-macam lagi lah. Inilah ada lagi yang belum buka kedai pun, dah berpeluh-peluh dah badan pagi ni kan. Dan untuk ibu bapa juga, mungkin pagi-pagi ni macam masuk gelanggang lah gitu ya. Kejutkan anak-anak, sediakan sarapan, siapkan bekalan lagi, cari, kadang-kadang stokin pun hilang, beg tak tahu nak letak dekat mana kan. Itulah dia cabaran apabila bergelar seorang ibu dan ayah di pagi-pagi hari macam ni kan. Tapi sebenarnya itulah dia warna-warni kehidupan kita. Setiap pagi tu ada cerita lah ya. Setiap orang ada tanggungjawab dan masing-masing sedang berusaha lah untuk mencari rezeki dan juga memberikan yang terbaik demi keluarga yang tercinta. Jadi walau sesibuk mana pun pagi anda pagi ini, jangan lupa terus senyum, jaga kesihatan, tengok cuaca dekat luar masih lagi berada di paras yang tidak begitu baik sebenarnya. Jaga kesihatan dan jangan lupa sarapan. Rezeki tu kadang-kadang kita cari, tapi kita sebenarnya kesihatan kita adalah kebahagiaan diri kita juga yang perlu untuk kita hargai. Jadi semoga pagi ni membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda sekeluarga, urusan anda dipermudahkan dan juga senyuman yang tidak putus-putus. Selamat pagi semua. Jom kita mulakan hari ini dengan penuh semangat.

0: Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu, yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata ayun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buh kat je mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Sallallahu Muhammad. Wa ja'anna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Ni dah kahwin berapa puluh tahun lah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana Ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan sallallahu alaihi Muhammad menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin, langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu dia faham tak faham ni? Lah ni macam mana nak buat ni? Ha? Dah 30 tahun nak kahwin ni. Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang dah, waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah. Bukan pasal segak. Bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik. Pilih tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia. Tengoklah juga. Cari main ni, cek ni. Ni ada orang nak main minang kamu ni. Lepas tu, nak tengok ke? Tak payah tengoklah mak, saya kahwin kerana Allah. Sagi tiap-tiap hari duduk memendam rasa je. Ya Allah, buat buruk dengan kau ni. Ni segak tu penting juga, cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam, dia berkenan sungguh dengan hitam, buat macam mana? Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih, ada orang berkenan gemuk, ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung filter apa yang diguna kat Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya, payah cakap orang tak ada handphone ni. Kami yang mana tahu filter-filter, Ustaz. Kami duduk pegang tasbih, semallah-semallah yang tu je lah. Tuan-tuan Allah SWT, Muhammad, Allah jadikan, subhanallah. Pilih, tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Main lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit, 20 tahun lagi berubah muka. Main 30 tahun, 40 tahun kahwin dah tak sama dah. Macam waktu mula-mula kahwin dulu ni, kedut sana, kedut sini. Baju tak apa lah, boleh streka. Kulit nak streka macam mana? Faham kan ni? Tapi dah kahwin bukan pasal cantik, sedap mata, pemandang cukup lah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba meniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Ini, cuma macam mana nak bagi jadi itu berkahwin kerana Allah. Bila dia berkahwin kerana Allah, ingat ha? Dia buat sesuatu kerana apa? Tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allahumma salli Muhammad, dia ada dua. Pertamanya mawaddah, yang keduanya rahmah. Mawaddah ni macam mana? Mawaddah ni tuan-tuan nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia. Groom dah groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu, kasih sayang tu. Allahumma sayyidi Muhammad. Dan groom kepada cinta ini dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di Allahumma sayyidi Muhammad, dibaca dia, sentiasa digebukan dia. Salih Allah sayyidi Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu, antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah sayyidi Muhammad, berhias. Bukan tunggu muda-muda, waktu kahwin-kahwin dulu tuan-tuan, waktu belum kahwin, nak keluar kena habak 2 jam awal. Ni, I nak pergi pick up sekejap lagi pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Ha ni, bubul lipstick lah, berbedak sampai 3 inci. Ni traffic light tuan ni. Pakai punya segok, punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu. Dekat mana tu? Dekat India. Dia punya duk keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok, hoi, hang siapa? Tak kenal. Dia buang-buang make up, dia tengok, hoi, siapa ni? Ai lah. Macam dengan aku orang lain. Dia punya fake tu tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah. Own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tadi, dengan kulit udang duk tadi. Kain apa ni? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh, kotak basuh. Duk kain baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak Kak Lima? Kenai kira terbayang tu baju keluar tu ya. Dia punya favorite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain marah. Ha, jeling-jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight gitu ya. Orang melintas tepi pun tak berani nak jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, saya Muhammad, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian dekat dia. Dia kata 4 tahun dah dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar pergi kerja, isteri dia berhias itu, dia kata saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar pergi kerja dia, sebab cantiknya dia, tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Setiap hari balik dia akan bagi pasal letih, penat, tak larat, jangan kacau dia. Tuan-tuan, kita senak apa? Senak kahwin lain, dia tak bagi. Dia marah. Itu boleh bayang tak macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama je, lelaki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias, berhias kat siapa kalau bukan lelaki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pergi pakai cantik-cantik, pakai lipstik merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Sayyidina Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam. Terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pergi kerja tuan-tuan Sayyidina Muhammad, orang tengok dia cantik, orang bau dia wangi, orang tengok dia lenggok dia, orang tengok dia apa. Dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak, namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? Berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sehari nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan, untuk kepuasan diri sendiri. Mereka duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad, yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai sorang-sorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah, waktu di rumah dia, Sayyidina Muhammad, kain tolar je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa. Lepas itu macam mana? berhias dah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai lipstick, minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka, yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi itu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu untuk suami dia. Ni bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka, pakai. Dia kata, "Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek ya di rumah. Pakai." Kata, "Isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok, dia tak bagi saya pakai baju. Ah, tak payah pakai."
1: Allahumma

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Baik, anda saja baru saja dihiburkan oleh JJ dengan perjalanan ke syurga membawa kita ke pukul 5.44 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan sebelum seperti biasa, selepas ini tiga suara akan menemui anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, saya terlebih dahulu mohon maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi di lain waktu. Mohon jaga diri semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Arsenal FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat. Kita mahu dimudahkan. Kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus. Kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji. Lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah, insyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ini. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur. Yang masih lagi renung, ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya, insyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkim.
3: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM. Dan pagi ini saya Zoran Nova ketemankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan hari ini 2 Oktober 2026 hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, dan telah masuk waktu solat fardu subuh pada pukul 5.58 minit pagi tadi bagi seluruh negeri Kedah Darurat, insyaAllah. Jadi kepada anda semua, jadi jom layan lagu-lagu yang terbaik, sebab pagi ini saya nak kongsikan banyak info-info untuk anda semua sehingga pukul 10 pagi, okay? Stay tune untuk dengarkan. Jom dengarkan semuanya di Kedah FM.
2: Active

بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu

0: akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Kota Kuat.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Jadi untuk anda semua yang pagi ini yang dah bersarapan, alhamdulillah. Yang belum lagi bersarapan, kenalah sarapan pagi-pagi ni. Ada juga yang tak bersarapan pun okey. Ada setengah dia tak boleh makan pagi, sakit perut. Ada yang kena makan pagi sebab apa, sakit perut juga. Okey, macam-macam. Tapi apapun, semoga anda semua dalam keadaan yang baik. Lagi sebab apa kita kat Kedah ni banyak makanan-makanan yang best-best. Sebab pukul 6.45 minit pagi nanti saya nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar. Ini juga antara perkongsian berita-berita yang terkini yang saya akan dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua kena stay tune untuk kita dengarkan apa berita-berita yang terkini yang saya akan dapatkan di berita RTM nanti. Okay? Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu tau. Walaupun dalam keadaan yang hari ini mungkin ada yang nak memulakan perjalanan nak balik ke kampung, ada yang nak pergi ke Kuala Lumpur, nak pergi ke Perak, nak pergi ke Melaka, mulakanlah dengan baca bismillah. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Jom layan lagu-lagu terbaik. Saya teman-teman semua. Kedah FM terbaik untuk anda.
3: Tak kira pagi, petang.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu tau. Bawa kenderaan tu baik-baik insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan untuk pagi ini, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar. Macam mana yang saya dah apa? Saya janji dengan anda semua kan? Okay, 6.45 minit pagi. Okay. Yang pertamanya, mahasiswa perlu miliki integriti, berani tangani kepincangan masyarakat, yang mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan. Okey. Dan seterusnya, hujan lebat kira-kira 3 jam mengakibatkan banjir berlaku di kawasan sekitar Inanam, di mana pasukan bomba dan penyelamat lintas Kota Kinabalu giat membantu memindahkan dan menyelamatkan orang awam yang terkandas di kawasan itu sejak petang kemarin. Allahuakbar. Kita doakan mereka semua dalam keadaan baik-baik insya-Allah. Okey, dan seterusnya, PM kongsi perkembangan persiapan F1 Grand Prix Bahrain 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini berkongsi perkembangan persiapan penganjuran Formula 1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain 2026 dengan Putra Mahkota Merangkap Perdana Menteri Bahrain, iaitu Putra Salman bin Hamad Al Khalifah. Alhamdulillah. Okey. Pemerkasaan SPRM 5 Trust menjadi tumpuan utama. Dan seterusnya, video tular KLIA KPAKPS sedia terima keputusan kerajaan. Dan kebincangan tata kelola UiTM Holding dikesan SPRM kemuka syur penambahbaikan inisiatif reformasi kerana birokrasi rekod penjimatan kos pematuhan RM3.21 bilion. Dan seterusnya, yang terakhir, kawal selia pendanaan, pendanaan awam, Jabatan Kuasa Khas Sindiket setuju gubal RUU Karyat. Okey, itu dapat kongsikan untuk anda semua. Jadi untuk anda semua dapatkan maklumat-maklumat yang terkini ataupun berita-berita yang lebih lanjut lagi, beri terus sahaja ke Berita RTM di Facebook sekarang. Jom layan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zoria Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang sedang bersarapan, alhamdulillah, selamat bersarapan. Makan tu berpada-pada, janganlah sampai sengkak itu, okay? Baik, dan untuk pagi ini juga kita dah kongsikan untuk anda semua. Semuanya. Ini saya dapatkan daripada berita RTM juga tahu. Jadi untuk anda semua, kalau anda dapatkan berita-berita yang terkini, boleh teruskan ke portal Berita RTM, Facebook dan YouTube. Dan semula berita yang berkenaan dengan Berita RTM, InsyaAllah di situ ada maklumat-maklumat yang terkini. Okey, yang ni kita nak pergi ke luar negara ni, yang mana protes desak tamatkan kontrak dengan syarikat AI. Petunjuk perasaan berhimpun di luar sebuah hospital di London, dan pejabat syarikat teknologi kecerdasan buatan AI Palantir bagi mendesak kerajaan United Kingdom UK dan Perkhidmatan Kesihatan Nasional NHS menamatkan kontrak dengan firma dari Amerika Syarikat itu. Okey. Dan seterusnya, dua remaja bersenjata serang sekolah di Mexico. Okey. Dua remaja bersenjata pisau dan bunga api membunuh seorang penolong kanan wanita serta mencederakan tiga lagi individu dalam serangan di sebuah sekolah di utara Mexico pada Khamis. Okey. Dan seterusnya, juruterbang India digelar Wira berjaya elak tergidi di udara. Jadi juruterbang India Smith McHarr digelar sebagai Wira selepas berjaya mengekalkan kawalan pesawat dalam penerbangan Dubai ke Tel Aviv meskipun cedera apabila pembantu juruterbang didakwa menyerangnya. Okey. Dan yang terakhir, empat anak singa mati kekurangan makanan ubat di Gaza. Jadi empat anak singa di sebuah zoo di Nusirat, Gaza mati beberapa jam selepas dilahirkan, dipercayai akibat kekurangan makanan dan juga ubat-ubatan susulan dengan konflik yang berlarutan di wilayah Palestin itu. Allahuakbar. Terus kakak bersama Zoria Nova. Jadi saya kongsikan lagi untuk anda info-info yang terkini pada pukul 7.30 pagi nanti. Kita nak terus bersama dengan rakan kita di Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah Darul Aman. Jadi untuk semua, hati-hati mandu. Jom layan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM pagi ni.
1: Lebih dekat, lebih padu. Dalam sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
2: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
3: Mari Malaysia.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Dan pagi ini kita nak bersama dengarkan kita di Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah untuk dapatkan
2: cuaca hari ini.
0: Kita nak bersama dengan Suraya. Assalamualaikum Suraya.
3: Assalamualaikum.
0: Baik, okay. Selamat pagi juga Suraya. Dah sarapan ke?
3: Belum lagi.
0: Okay. Baik, Suraya, macam mana untuk cuaca hari ini di Kedah dan Darabah? Silakan.
3: Okey, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua pendengar Radio Kedah. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula dari jam 8 pagi untuk hari ini 2 Oktober. Pada sebelah pagi, bagi kawasan Kubang Pasu, Pokok Sena, Padang Terap, Sik dan Baling diramalkan tiada hujan. Bagi kawasan Kota Star, Yan, Pendang, Kulim dan Bandar Baru diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah petang pula, ribut petir menyeluruh bagi semua kawasan di negeri Kedah. Manakala sebelah malam pula, hujan menyeluruh bagi semua kawasan di negeri Kedah. Suhu minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius. Manakala suhu maksimum 30 darjah Celsius. Geran angin pula bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300 221 638, dan untuk maklumat yang terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi Mercuaca Rakan Met. Sekian saja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Suraya.
3: Sama-sama.
0: Alright.